ekonomi perawatan yang berperan dalam menunjang keberlangsungan rumah tangga. Kabar berikutnya, Cetuan dan Puan, Asosiasi E-commerce Indonesia meminta pemerintah memastikan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 melalui marketplace berjalan jelas dan mudah dipahami para penjual atau seller. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 November 2026 setelah sebelumnya ditunda hingga 31 Oktober 2026. Empat marketplace yang akan mulai memungut PPH 22 yakni ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Ketua Umum IDEA Budi Primawan mengatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Namun kejelasan implementasi dinilai penting agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Menurutnya seller perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme baru tersebut. Budi menekankan kebijakan ini merupakan perubahan mekanisme pemungutan, bukan jenis pajak baru. Selain kesiapan seller, marketplace juga diminta memastikan sistem pengelolaan data, pelaporan hingga komunikasi kepada seller juga berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Budi juga menilai layanan bantuan bagi seller perlu disiapkan untuk mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Terakhir, ia berharap sektor ekonomi digital termasuk e-commerce tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan masih bersama Beranda Budaya, dan hari ini ada Jia yang akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hari ini. Hari ini Rabu, jadi masih hari kerja ya untuk Cetuan dan Puan yang bekerja, dan juga masih hari belajar untuk Cetuan dan Puan yang masih dalam masa belajar seperti dalam kampus ataupun sekolah lain. Cetuan dan Puan semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini di Beranda Budaya. Hari ini Jia tertarik untuk membahas Bukoba. Wah, pernah dengar Bukoba? Jadi tradisi Bukoba ini adalah tradisi dari Rokan Hulu, Cetuan dan Puan. Bukoba ini sebenarnya asal katanya berkabar ya, kalau bahasa Indonesia itu berkabar, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikabarkan atau cerita gitu ya. Istilahnya tradisi yang meneruskan suatu pesan ke satu orang ataupun orang banyak, Cik Tuan dan Puan. Nah, asal-usul Bukoba ini seperti apa? Yang jelas ini asalnya terkenalnya itu dari Rokan, Rokannya dua-dua Rokan ya, Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Cetuan dan Puan. Nah, tapi ada sedikit perbedaan yang jelas karena bahasanya juga berbeda antara Rokan Hulu serta Rokan Hilir. Jadi ada yang membedakan sedikit, Cetuan dan Puan. Koba dalam konteks masyarakat Rokan itu berarti kabar, sedangkan Bukoba berarti memberikan atau menyampaikan kabar. Dan biasanya itu disampaikan oleh orang yang disebut tukang koba, yang dipanggil tukang koba, Cik Tuan dan Puan, dengan bentuk syair atau cerita yang dinyanyikan menggunakan bahasa Melayu Rokan. Bisa menggunakan iringan musik seperti bebano atau rebana, kemudian gong, calempong, dan juga gendang. Formasinya juga berbeda-beda menurut pelaksanaannya, Cik Tuan dan Puan. Bukoba ini biasa hadir dalam perhelatan masyarakat seperti perkawinan, hitan, kelahiran bayi, maulidan, serta kegiatan syukuran atau kegembiraan lainnya, Cik Tuan dan Puan. Ceritanya tidak hanya hiburan, isinya juga bisa nasihat, petata petitih, kisah manusia, alam, nilai agama, pendidikan, sejarah, sampai juga cerita yang diselingi dengan humor, Cik Tuan dan Puan.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau duduk sini. Duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Cetuan dan Puan, kita akan ikuti siaran BMKG bersama dengan program Satu Pekanbaru.
1: Geofisika, BMKG Pekanbaru, dan untuk informasi selengkapnya, kita simak dalam laporan Gita Dewi Siregar. Laporan Anda, Gita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Pada pagi hari ini, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kota Dumai. Pada malam hari, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Pada dini hari, udara kabur hingga cerah berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, hujan dengan intensitas ringan.

0: Bursa lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pulau Meranti, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore atau malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50-98%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10-40 km/jam. Total titik panas satu hotspot yang ambil pukul 23 WIB. Total titik panas satu hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 3.734. Di mana Riau sendiri terpantau adanya 6 titik. Yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Lalawan 2 titik, Siak 2 titik, dan Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi fakta dan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamet.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kita simak tadi informasi perakiran cuaca. Kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru bersama Gita Dewi Siregar.
2: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Enggrang dibuat dari dua batang kayu atau bambu yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu atau kayu tersebut dilubangi. Lalu dimasukkan bambu dengan ukuran 20 sampai dengan 30 cm atau dipakukan kayu yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjatuh. Permainan ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Provinsi Riau.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini gimana sih, Mbak? Kemarin pas live katanya barang bagus. Setelah sampai, kualitasnya jelek. Ada rusaknya lagi. Saya minta ganti. Apa? Kok nggak bisa? Gimana sih toko kalian ini?
1: Permisi, paket.
2: Duh, paket lagi. Iya, Bang, iya. Paket siapa ya, Bang?
1: Atas nama Ira, Kak.
2: Oh, terima kasih ya, Bang. Ira. Belanja online terus. Gak jera juga nih, anak. Ira, kamu gak jera juga ya belanja online terus? Sudah berapa kali paketmu bermasalah, tapi tetap belanja online?
0: Iya, Kak. Maaf. Ini terakhir deh. Janji. Sini coba Ira unboxing dulu. Aduh, gimana ini? Barangnya nggak sesuai juga.
2: Makanya jangan belanja barang online terus. Iya, tengah sekarang
0: iya, udah sih, kan? Orang dari belanja juga. Terus mau gimana?
2: Ya rugi.
3: Kenali toko online dengan cermat. Jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Jangan terpaku pada testimoni. Simpan bukti transfer. Perhatikan katalog produk. Cek rekening penjual. Cek identitas penjual agar belanja online Anda tidak mengecewakan.
4: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Dalam pelaksanaannya, pengkoba bisa terlebih dahulu makan sirih, itu biasanya Cetuan dan Puan, bersama tuan rumah, kemudian menyampaikan ungkapan pembuka dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah serta penonton. Penelitian UGM menemukan 4 kelompok nilai yang menonjol dalam bukoba. Biasanya pesan-pesan yang disampaikan itu adalah pendidikan, agama, sosial, dan juga tradisi. Tantangan saat ini adalah ruang pertunjukan yang semakin menyempit akibat perubahan zaman serta teknologi, Cetuan dan Puan. Salah satu penelitian dari UIN Suska juga mencatat persoalan regenerasi dan pelestarian bukoba. Jadi tidak banyak lagi penutur koba atau tukang koba di Rokan Hulu maupun Rokan Hilir sana, Cetuan dan Puan. Dan ada penelitian terbaru yang menyoroti bahwa bukoba masih membutuhkan dokumentasi, perlindungan dan perhatian kebijakan kebudayaan yang harusnya lebih sistematis lagi agar bukoba ini tetap lestari, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pukul 7:59 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan Beranda Budaya nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, selamat pagi. Senang sekali masih bersama Fajria di sini. Kalau tadi dia sendiri, sekarang tiba-tiba dia diserbu sama segerombolan, enggak tahu ini dari mana. ada siapa aja di sini? Ayo absen dulu, absen.
1: Halo.
2: Dulu. Halo.
0: Say hi dulu ke pendengar program 4 hari
2: Halo,
0: ini.
2: Cetuan dan Puan. Okay. Aku Fima.
3: Halo, siapa lagi? Tuan dan Puan, selamat pagi, masih bersama Cesi.
1: Dan tentunya ada saya, Ray.
2: Asik.
0: Ada Fima, ada Cesi, dan juga ada Ray hari ini. Karena pukul 8:15 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan berbicara ya mengenai gunung meletus, karena di provinsi sebelah yang tiap weekend kita liburan lagi terjadi
1: sering
0: bencana.
1: Batuk, Kak.
0: Nah, Cetuan dan Puan, gunung api meletus ini bukan hanya soal lava yang keluar dari kawah pastinya ya.
1: Iya.
0: Teman-teman udah pernah menyaksikan secara langsung gimana gunung api meletus?
3: Kalau secara langsung belum sih.
1: Kalau aku udah sih, Kak. Soalnya kan kebetulan dari kampung halamanku, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: dari mana?
1: Padang Panjang.
0: Oh, dari Padang Panjang. Iya. Deket ya, berarti dekat. Dari Marapi ya.
1: Biasanya kalau abunya tuh sampai ke Padang Panjang tuh, Kak.
0: Oh, wow. Terus gimana apanya pengalamannya waktu itu?
1: Pas erupsi itu emang betul-betul gak bagus lah udaranya, Kak.
0: Bener gak sih katanya abu vulkanik ataupun abu dari Gunung Merapi itu tuh kayak kaca-kaca, pecahan kaca gitu, bener gak ya?
1: Iya, dia lumayan kasar gitu, Kak. Iya, kayak kaca lebih tepatnya ya.
0: Itu tajam dong ya.
1: Tajam, lumayan.
0: Biasanya kalau misalnya lagi erupsi gitu, penyakit apa yang banyak terjadi setelah itu?
1: Paling penyakit pernafasan sih, Kak.
0: Ispa ya, batuk,
1: iya.
0: Gitu
1: banyak,
0: ya?
1: Banyak yang kena jadinya. Soalnya dia mendadak gitu erupsi ya kan, Kak?
0: Iya, gak ada.
1: Gak ada rencana.
2: Ya. Gak bilang-bilang dulu gitu ya. Info.
3: Dan warganya juga gak ada persiapan ya.
1: Pastinya.
0: Kalau mati lampu kan ada persiapan ya dari PLN ya. Misalnya pemberitahuan gitu.
2: Ini gimana?
0: Gak ada pemberitahuannya, tiba-tiba dum-dum-dum-dum.
1: Iya.
0: Gitu ya. Aduh, berarti memang kalau terjadi itu biasanya ispa yang banyak mendominasi untuk penyakit warganya.
1: Iya.
0: Dirinya ya. Kalau dari pemerintah sendiri di sana gimana penanganannya?
1: Paling kalau pas baru-baru erupsi, Kak. Mm-mm. Langsung pemerintah tuh menginformasikan melalui media sosial biasanya untuk mengingatkan masyarakatnya buat tidak keluar rumah dulu. Karena udara lagi nggak bagus kan, Kak? Kalau nggak penting,
2: gitu ya.
0: Oke. Nah, Nat, kita sih penasaran ya sebetulnya ya, apa aja nih langkah-langkah mitigasi bencana yang dilakukan ketika terjadi vulkanik ini, guys? Kalau dari ya,
1: Ray?
0: Iya, kalau dari Ray sendiri, oh my god, Ray, so sorry karena kita baru kenal ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, salam kenal dulu, Ray. Kalau dari Ray sendiri nih, karena di sana juga sepertinya beberapa kali ya Marapi
1: sering,
0: juga sampai
1: Kak.
0: Hari ini masih aktif ya. Iya,
1: masih erupsi kemarin tuh.
0: Baru-baru aja ini kemarin.
1: Iya.
0: Ada lagi konser hujan abu vulkanik.
1: Iya, betul.
0: Kelihatan itu. Nah, biasanya mitigasi bencananya itu setelah dapat himbauan dari pemerintah, gimana tuh, Ray?
1: Kalau biasanya instansi-instansi seperti kepolisian atau tentara langsung tanggap cepat, Kak, membagikan masker kepada masyarakat yang sedang berada di luar ruangan.
0: Oh. Kalau Riau, maskernya dipakai buat apa, guys?
2: Buat kabut asap.
0: Tapi kalau kalau di Sumatera Barat ternyata buat
2: gunung erupsi.
0: Lanjut lagi, Rey. Terus gimana, Rey? Abis itu? Polisi, tentara nih turun bagiin masker. Abis itu ada ini nggak? Apa namanya? Itu loh yang kita bawa barang-barang dari rumah ke tenda ngungsi.
1: Ngungsi.
2: Ngungsi.
1: Kalau buat ngungsi kayaknya belum terlalu parah sih, Kak. Kecuali kalau udah erupsinya berhari-hari, itu kan sudah lumayan parah. Mungkin erupsi mengungsi
3: warga sekitar.
1: Warga sekitar.
0: di skala berapa itu parahnya kebaca, Ray?
1: Kalau menurut kami yang
0: tinggal di
1: tinggal
0: sana,
1: di
0: ya,
1: sana
0: sebagai warlock gitu ya.
1: Iya, warlock. Lumayan besar sih Kak rasanya bencananya itu. Soalnya dilihat dari jauh, erupsinya cukup tinggi Kak. Maksudnya tuh dari kejauhan nampak api-api bara tuh berhamburan dari atas gunung tuh Kak. Kan lumayan bahaya kalau dilihat-lihat kan.
2: Bener. Dirasakan juga bahaya.
1: Iya.
0: Bener. Kebayang lagi kalau misalnya beneran ada bara api dari atas, otomatis hutan-hutan yang di bawah resiko kebakarannya dua
1: tinggi
0: kali lipat ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, jadi sepertinya kalau udah kelihatan kayak gitu, ngungsi.
1: Harus ngungsi lagi kalau udah kayak gitu, Kak.
0: Gak bisa ini ditunda-tunda lagi ya, Ria. Nah,
2: Tapi Kak, menurut Vima nih, tadi langkah awalnya tuh yang lebih penting dari kita sendiri tuh jangan nyebarkan informasi yang belum jelas dulu, Kak. Yang bisa ngebuat masyarakat-masyarakat tuh lebih panik. Jadi lebih baik kita tuh memantau informasi resmi dari akun-akun resmi. Karena kalau panik tuh yang bikin masyarakat lebih kacau. Nanti kegabah gitu kan.
0: Tapi ya itu dia, kadang-kadang informasi ini tidak bisa kita bendung. Karena
1: semuanya diterima ya, Kak.
0: Banyak banget yang tiba-tiba jadi wartawan dadakan.
2: Betul Kak, lagi live tuh langsung tiba-tiba.
0: Ada bencana bukannya evakuasi diri gitu ya.
2: Buka HP langsung,
0: handphone. Erupsi guys.
2: Malah membahayakan diri sendiri kan, Kak.
0: Benar. Ada sebaiknya dihindari ya seperti itu ya. Oke, kita akan sambung lagi nanti tentunya, Cituan dan Puan, masih dengan bahasan tanggap bencana ketika erupsi Gunung Merapi. Kalau Cituan dan Puan punya tips juga, mungkin boleh bergabung bersama kita. Tapi kita tidak buka line telepon dulu ya. Silahkan kirimkan pesan Cituan dan Puan di Instagram @pro4pekanbaru. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: Jatuhan Rian Puan, satu tembang lagu dari Amira, Zatika, dan Dahma. Masih bersama kami di sini, tentunya masih dalam rangkaian program siaran tanggap bencana.
1: Yeah.
0: Ada Ray, ada Chessy,
2: Fima.
0: Dan ada Fima. Kita berempat di sini, rame ya?
2: Rame sekali kita, Kak.
0: Baik, Cituan dan Puan. Nah, tadi itu dia sedikit pengalaman dari Ray sebagai warlock.
1: Warlock.
0: Atau warga Akamsi, lokal.
2: Akamsi. Anak kampung Sinan.
0: Anak kampung Sinan.
1: Oi.
0: Anak kampung
1: Sinan. Sinan.
0: Eh, gak apa-apa, kita di Pro 4 juga ada program Dendang Ranah Minang tadi malam.
1: Iya, Selasa malam ya.
0: Jadi, betul. Kok udah tahu aja? Nah, jadi memang bahasa daerah di sini ada adalah sangat wajar.
1: Yeah.
0: Oke, jadi tadi itu tuh udah dibagiin sama Ray, kalau misalnya lagi ada mitigasi, lagi ada bencana, mitigasi bencana yang pertama adalah memperhatikan informasi langsung dari badan terkait ya.
1: Iya, betul.
2: Iya, Kak.
0: Jangan
2: resmi.
0: Sampai termakan
1: hoax.
2: Hoax.
0: Nanti kalau misalnya tiba-tiba satu kampung kena hoax kan
1: bahaya juga.
2: Bahaya.
1: Iya.
0: Kampung kosong yang ada dijarah.
1: Dijarah.
0: Sama penjahat gitu. Nah, terus juga kita lanjutkan lagi nih, sebagai generasi muda lah ya, yang sangat ingin mencoba semua hal, sebagai segala hal gitu, apa-apa aja tuh
2: apapun
0: kita pengen
2: dicoba
0: coba, gitu.
2: Selagi ada kesempatan kan, Kak?
0: Nah, tapi kesempatannya harus legal ya guys.
1: Iya.
2: Dilihat dulu.
0: Nah, kemarin ada informasi soalnya baru-baru ini, masih dari meletusnya Gunung Merapi, erupsinya Gunung Merapi yang baru-baru ini, Basarnas tuh mengevakuasi beberapa orang korban yang ditemukan meninggal dunia karena erupsi Gunung Merapi. Yang barusan di Bukit Tinggi ini. Nah, jadi guys, ayo kita himbau seluruh warga Gen Z, silakan.
3: Ini buat Gen Z, Gen Z yang suka nanjak ya, tetap boleh berkegiatan tapi secara legal. Diperhatikan kondisi.
1: Ikuti larangan yang ada ya.
2: Kalau udah ada himbauannya tuh ya taatilah itu. Karena itu bakal masa kita ngerugiin diri kita sendiri ya kan.
1: Dan juga merugikan orang lain dong. Iya itu juga. Gitu kan.
0: Iya betul. Emang biasanya kalau Merapi aktif gitu tuh ditutup ya gunungnya ya? Apa gimana nih?
1: Dia semenjak erupsi yang pertama tahun berapa tuh ya?
2: 2023.
0: Sekitar berapa?
1: Iya.
0: Sekitar berapa tahun yang lalu yang, kira-kira
1: yang
0: ya?
1: Yang memakan korban beberapa orang tuh kan. Sehabis itu udah ditutup permanen beritanya, Kak. Sampai sekarang.
2: Gak boleh lagi gitu kan.
1: Dan tapi ada juga pendaki-pendaki nakal yang tetap nanjak.
0: Okay,
1: walaupun udah ada larangan.
0: Di 2023 ya kemarin.
1: 2023 ya, Kak.
0: Nih, iya betul lagi nih, ini 2023 itu tim SAR gabungan mengevakuasi total 75 pendaki. Terjadi itu 3 Desember 2023 kemarin.
1: Iya. Dan ada korban jiwa juga tuh, Kak.
0: Korban selamatnya 52 orang dan korban meninggalnya itu sebanyak 23 pendaki.
1: Betul.
0: Dan akhirnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia ya. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya kondisi yang jadi kendala utama itu proses pencariannya akan sangat-sangat terhambat.
1: Sangat
0: terhambat. Sudah pasti karena erupsi susulan yang mungkin terjadi.
1: Iya, ketika pencarian ya, Kak ya.
0: Beresiko membahayakan selain
1: korban,
0: tapi juga Basarnas yang mengevakuasi ke sana. Belum lagi luncuran abu vulkanik yang pastinya menutup ya semua, yang ada di sana, termasuk juga menutup korban-korban yang mungkin sudah meninggal dunia, jadi nggak ketemu,
2: nggak
0: gitu.
2: Kelihatan di sini.
1: Kasian.
0: Dan juga medan lembah yang curam juga nih. Nah, Cetuan dan Puan, untuk informasi-informasi yang Cetuan dan Puan bisa dapatkan terkait erupsi Gunung Merapi ini, pastikan itu informasinya dari Basarnas, dari TNI Polri,
1: dari BMKG, akun sosial media resmi.
0: Ya, akun sosial media resmi gitu ya. Pun kalau misalnya mereka sudah bikin media tanpa payung, kalau istilahnya ya,
1: tanpa payung.
0: Media tanpa payung itu namanya. Kan ada tuh info-info apa gitu. Tapi mereka tuh tidak resmi terdaftar di persnya, dewan persnya yang ada di sana gitu. Nah, sebaiknya hindari saja. Mending langsung aja cek rri.co.id.
1: Betul.
0: Atau RRI kalau misalnya di Bukit Tinggi, itu RRI Bukit Tinggi. Langsung cek aja. Tenang aja, kita update juga kok soal informasi seperti itu supaya tidak termakan hoax, ya. Baik, kita close dulu karena nanti kita akan lanjut lagi ke obrolan komunitas.
1: Oke, guys.
0: Nah, jadi untuk Ceton dan Puan, jangan kemana-mana karena kita akan terus lanjut nanti obrolan komunitas. Kita akan bersama dengan salah satu pengacara cantik tentunya. Jadi kita akan berbicara apa? Nah, pantengin terus di 95,9 FM.

0: Suara Budaya Riau.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar pertama, Cituan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru mulai memetakan ruas jalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat infrastruktur dan menyediakan jalur alternatif bagi masyarakat. Salah satunya ruas jalan Dharma Bakti di Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi salah satu akses alternatif menuju Jalan HR Subrantas Bulu Cina hingga Jalan Garuda Sakti. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan alternatif menjadi salah satu perhatian Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho bersama dirinya. Hal ini disampaikan Markarius saat meninjau langsung ruas jalan Dharma Bakti RT 01 RW 07 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani pada Selasa 29 September 2026 sore.

Kabar berita selanjutnya, Cetuan dan Puan. Tim gabungan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru menggelar razia gelandangan dan pengemis di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman pada Selasa 29 September 2026. Dalam penertiban tersebut, petugas sempat terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah gepeng yang berusaha melarikan diri. Razia dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, khususnya gepeng, yang beraktivitas di ruas jalan protokol. Petugas menyisir kawasan Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Bundaran Tugu Zapin di depan kantor Gubernur Riau, hingga kawasan ruang terbuka hijau Taman Kacamayang. Saat petugas tiba di Bandaran Tugu Zapin, seorang wanita yang diduga sebagai gepeng berusaha menghindar, dan wanita ini diketahui kerap meminta-minta kepada para pengendara yang melintas. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Pagi hari ini kita dalam rangkaian obrolan komunitas. Hari ini Jeh membawakan obrolan komunitas tidak sendiri. Di samping narasumber kita ada penyiar dadakan. Tapi gak dadakan juga sih, soalnya udah ikut siaran bareng Jeh dari tadi pagi ya Rey ya.
1: Iya.
0: Nah, kita bareng Rey hari ini ngobrolin soal Green Women Riau, ekofeminisme, kepemimpinan perempuan, dan masa depan ekologis. Dan pastinya, tentunya, tidak kita berdua, kita sudah mengundang salah satu sosok yang memang giat sekali membicarakan ekofeminisme ini. Ada Kak Utari Nelviandi SHMH, selaku pengacara juga ya Kak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Duh, senang banget kita ketemu lagi nih Kak. Beberapa bulan yang lalu ya Kak ya, kita
2: Satu bulan yang lalu.
0: Dan terakhir setelah obrolan selesai kita ngomongin soal feminis Kak.
2: Iya benar.
0: Terus sekarang kenapa tiba-tiba naik ekofeminisme gitu ya? Ada topik atau isu yang hangat apa yang hari ini dibawa oleh Kak Tari, Cetuan dan Puan? Silahkan yang ingin bergabung bersama kita tentunya di line telepon Programa 4 Pekan Baru. Kita kembali ke Kak Tari, Green Women Riau, ekofeminisme. Kalau di Riau sendiri memang seperti apa Kak ekofeminisme kelihatannya?
2: Oke, terima kasih. Jadi memang tema yang kita angkat pada hari ini cukup menggelitik ya. Jadi berkaitan dengan Green Women Riau, kemudian ekofeminisme, kepemimpinan perempuan, dan masa depan ekologis. Karena melihat kondisi dan realita yang terjadi pada saat ini ya, karena memang bukan hanya di Indonesia tapi tepatnya di Provinsi Riau itu terjadi bencana ekologis, ya ini karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Jadi ini menjadi catatan sebenarnya buat kita semua. Kenapa ya karhutla itu selalu menjadi persoalan yang hampir tiap tahun ya selalu dilanda oleh Indonesia, bahkan juga Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang luar biasa kayanya gitu. Yang perlu kita pahami di sini kan perlunya pencegahan sebenarnya, bukan hanya responsif terhadap bencana, tapi perlunya pencegahan sedari dini. Kita tahu nih kenapa tiap tahun bisa terjadi, harusnya ada pencegahan sedari awal sehingga kasus-kasus kerusakan ekologis ataupun karhutla itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi sebenarnya ini cambukan bukan hanya buat pemerintah tapi seluruh stakeholder. Kemudian di sini kan poinnya adalah Green Woman. Jadi Green Woman ini ketika kita berbicara tentang lingkungan ya, itu seringkali pembahasannya itu berkaitan dengan sungai, dengan kebakaran hutan, gambut ya, kemudian kerusakan ekologis. Padahal sebenarnya yang harus kita pahami siapa sih yang paling terdampak ya ketika adanya kerusakan lingkungan ya, siapa yang paling berdampak, bukan hanya pemerintah ya tapi seluruh masyarakat, bahkan seluruh makhluk hidup ya, bukan hanya manusia tapi hewan dan sebagainya, itu yang paling terdampak ketika terjadi kerusakan lingkungan. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian bahkan juga kerusakan lingkungan ini juga merambat hingga ke dalam rumah tangga ya, kemudian mengganggu segala aktivitas ya, pendidikan juga terganggu, ekonomi juga terganggu ya, semua juga terganggu, sehingga ini menjadi hal yang sangat krusial yang perlu dipahami sebenarnya, yang perlu diantisipasi ya buat kita semua gitu. Kemudian ketika berbicara tentang Green Woman, jadi Green Woman ini sebenarnya bukan hanya sebatas ya perempuan peduli lingkungan, tapi bagaimana perempuan ini bisa andil, bisa berperan dalam menjadi ya bukan hanya sebagai objek tapi menjadi subjek dalam pembangunan ekologis. Karena kita harus pahami ketika terjadi bencana alam itu yang paling terdampak ya, subjek yang paling riskan terdampak akibat bencana ekologis itu adalah perempuan dan anak ya. Sehingga ini yang harus dibawahi, yang harus digarisbawahi. Jadi perempuan itu enggak selalu menjadi objek tapi harus menjadi subjek dalam pembangunan ekologis. Artinya dia ikut turut andil ya dalam mengawasi, dalam menjaga lingkungan, kemudian ikut berperan dalam menjadi subjek pembangunan ekologis, kemudian mengambil keputusan ya, menetapkan sebuah keputusan ya, mencari solusi, menciptakan solusi akibat dari bencana ekologis yang ada. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian hal ini juga berkaitan ya, sebenarnya Green Woman ini juga mengajak perempuan,
1: nah, itu dia,
2: menjadi subjek pembangunan ekologis. Okay. Ya. Jadi perempuan itu ikut berpikir, ikut berperan. Karena dalam mengambil kebijakan, misalkan seperti ini, memang dalam ranah legislatif kita dikasih kuota 30% ya, keterlibatan perempuan dalam ranah legislatif. Kenapa? Itu melihat ketika kebutuhan perempuan yang bisa mengakomodir dan menyuarakan itu perempuan. Yang tahu kebutuhan perempuan itu kan perempuan itu sendiri. Tentu yang menyuarakan dia. Mungkin ada sebagian laki-laki, kalau saya istilahkan laki-laki terbaru ya, dia paham, dia peduli betul, terhadap perempuan, tapi itu hanya berapa persen?
1: Iya betul.
2: Makanya bisa kita masuk, kita harus masuk ke dalam sistem dalam menyuarakan hak-hak kita, ya. Apa yang menjadi kepentingan kita?
1: Okay.
2: Misalkan kayak kemarin ya ada beberapa aturan hukum kayak rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Itu siapa lagi kalau bukan perempuan yang menyuarakan sehingga bisa disahkan. Kemudian undang-undang pelindungan undang-undang kekerasan seksual ya TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, itu siapa yang menyuarakan kalau enggak gagasan gebrakan dari si perempuan itu sendiri.
1: Oke.
2: Termasuk persoalan ekologis gitu.
1: Baik. Nah, ini dia tadi. Di awal juga tadi hanya Jia sampaikan bahwa Kak Utari Nalviandi ini sebagai pengacara Cetuan dan Puan.
2: Yeah.
1: Tapi sebetulnya lebih daripada itu, Kak Utari hadir hari ini sebagai Ketua Rumah Perempuan dan Anak Riau. Makanya hari ini kita membahas soal ekofeminis ya Kak ya. Jadi bisa dibilang Green Woman Riau ini di latar belakangi gagasannya ya karena kepedulian terhadap dampak bencana-bencana yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak itu ternyata jauh lebih besar ketimbang sebaliknya ya Kak ya. Tapi sebenarnya semuanya berdampak, cuman
2: paling dominan karena kan
1: gitu
2: ketika
1: ya.
2: Dalam hal ranah rumah tangga itu kan perempuan.
1: Betul.
2: Kan sebagai ibu, sebagai istri, pasti dia yang lebih berperan aktif ya.
1: Itu kalau misalnya dari dampak langsung, dampak buruk kesehatannya saja sudah luar biasa, bagaimana lagi dampak psikologis ya?
2: Bener.
1: Ketika nanti anak-anak dirumahkan, kemudian anak-anak belajar dari rumah, waduh.
2: Siapa yang riuh kalau nggak ibu-ibunya kan di rumah?
1: Nah, kita lanjut lagi nih, Kak.
2: Okay.
1: Karena memang Riau ini kan punya persoalan lingkungan yang cukup khas ya.
2: Iya, cukup kompleks
1: tadi.
2: Bener.
1: Karhutla tadi, terlebih kalau yang disampaikan oleh ke Kak Utari. Nah, dalam pengamatan Kak Utari, dampak langsungnya terhadap kehidupan perempuan dan anak seperti apa, Kak? Apakah air bersih atau apa? Itu apa?
2: Jadi kalau dampak dari bencana ekologis, contohnya karhutla ya. Di Riau, bahkan di beberapa titik yang ada di provinsi yang ada ya juga termasuk sama persoalannya bencana ekologis karhutla. Yang pertama pasti asap ya, menyebabkan ISPA, penyakit, sehingga ujung-ujungnya kesehatan ya berdampak juga. Kemudian apa? Kebutuhan dalam ini ya, air. Misalkan terjadi kerusakan lingkungan terhadap air, itu kan ujung-ujungnya yang berdampak adalah rumah tangga ya. Rumah tangga ujung-ujungnya kesehatan juga. Kemudian apalagi dampak-dampak kerusakan tanah, misalkan kerusakan lingkungan, itu kan ujung-ujungnya bisa berdampak ke semua elemen ya, bukan hanya kesehatan tapi juga perekonomian. Contoh karhutla kemarin itu kan langsung dialihkan untuk kegiatan secara daring ya. Kemudian juga mengganggu, apalagi kalau misalkan masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang terbatas dengan pekerjaan yang memang hanya bisa dijangkau di luar rumah, misalkan seperti itu. Kayak pekerjaan supir misalkan atau pekerjaan lainnya memang dijangkau di luar rumah, tidak bisa secara daring gitu karena menggunakan tenaga, itu kan sangat sangat terdampak ya ketika ada karhutla. perempuan, sebenarnya semua elemen, cuman perempuan ya kembali lagi sebagai ibu rumah tangga juga sebagai istri pasti yang menjadi riwah nantinya juga perempuan dan juga anak-anak ya. Terhambat dalam hal pendidikan juga. Jadi sebenarnya banyak hal akibat dari bencana ekologis. Betul. Salah satunya karhutlah. Okay. Kemudian hal inilah yang mengkaitkan adanya istilah konsep dari ekofeminisme. Jadi sebenarnya gagasan dari Green Woman ini diinisiasi oleh KOPRI ya, Korps PMI Putri KCPM Provinsi Riau. Jadi memang kita menggagas Green Woman ini, bagaimana perempuan itu yang saya sampaikan tadi tidak hanya menjadi objek tapi harus menjadi subjek ya dalam pembangunan ekologis. Tidak hanya menyuarakan ayo menanam pohon enggak, tapi bagaimana kita bisa memimpin ketika ada persoalan ekologis. Jadi nanti di Green Woman ini mungkin ada beberapa poin, bukan hanya menyuarakan yang seperti tadi, bagaimana kita memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat, edukasi terkait ekologis, bencana alam, kemudian preventif ya. Jadi nggak mesti harus responsif terhadap bencana alam, tapi kita juga jauh-jauh hari harus preventif dulu gitu.
1: Oke.
2: Karena lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul. Nah,
2: jadi pencegahan sedini mungkin dan harus melibatkan semua pihak, dan generasi muda terkhususnya perempuan itu punya peranan yang luar biasa dan peranan yang sangat strategis sebenarnya ketika ada persoalan ekologis.
1: Ya, betul.
2: Jadi hal ini sebenarnya benang merahnya kita hubungkan dengan konsep ekofeminisme. Jadi sebenarnya istilah ekofeminisme ini bukan istilah yang baru ya. Tapi memang ini sebuah ajakan, sebuah paham ya, atau sebuah gagasan, cara pandang bagaimana adanya keterkaitan ya antara persoalan lingkungan terhadap perempuan ya dengan persoalan ketidakadilan.
1: Kak, ada telepon masuk. Kita akan sapa dulu ya. Dan kita sapa teleponnya, nanti setelah itu kita akan iklan, baru dijawab setelah iklannya. Halo, selamat pagi. Obrolan Komunitas
3: Halo,
1: Program 4.
3: Selamat pagi. Iya, Pak Atong, Tangkerang Utara, Pekanbaru.
1: Oke, Pak Atong. Silahkan pertanyaannya langsung, Pak Atong.
3: Selamat pagi, Mbak Narasumber.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Jadi,
2: Bu Atopa nih.
3: Green Woman itu amat sangat bagus karena karhutlah itu yang imbasnya yang paling terkena itu ya kaum perempuan itu. Terkadang perempuan itu ada masanya hamil, ada masa merawat balita, itu yang amat sangat terganggu ya kaum perempuan. Jadi gerakan Green Woman itu sangat positif sekali. Jadi pertanyaan Pak Atong, apakah kegiatannya menjangkau 12 kabupaten kota di Provinsi Riau? Jadi karena amat sangat positif. Jarang-jarang organisasi perempuan yang fokus ke kegiatan Riau Hijau gitu kan. Dan itu. Jadi itu saja dia, itu saja Mbak Narasumber.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi. Wah, ini pertanyaannya yang bagus, Kak. Apakah Green Woman Riau ini menjangkau 12 kabupaten kota? Tapi kita akan jawab setelah yang satu ini. Baik, Cetuan dan Puan, untuk yang ingin bergabung nanti masih kami tunggu di Program 4 Pekanbaru. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
5: Iya, Sintan.
4: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Gak usah, gabung-gabung sama kita.
5: Jangan gitu
4: loh,
5: Intan, sana kita duduk.
6: Yaudahlah.
4: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
5: Udah 3 tahun
4: kan ya?
6: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
8: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau. FM, suara budaya Riau.
4: Cetun dan Puan, kita masih dalam rangkaian obrolan komunitas Green Woman Riau. Ekofeminisme, kepemimpinan perempuan, dan masa depan ekologis. Hari ini kita tidak hanya perempuan saja yang ngobrol ya, ada Ri juga.
5: Ada pria.
4: Ri, sebetulnya pingin ini tadi ya, pingin tanya ya Ri.
5: Iya, betul Kak.
4: Tapi sebelum itu kita akan jawab dulu pertanyaan dari Pak Atong tadi ya, kata Ri ya.
6: Benar.
4: Apakah Green Woman Riau ini kegiatannya menyentuh 12 kabupaten kota di Provinsi Riau? Silakan Kak.
6: Oke ya. Jadi gerakan dari Green Woman Riau ini, karena memang kita mencakup Provinsi Riau ya, artinya memang 12 kabupaten kota. Jadi memang di bulan Oktober nanti akan ada launching Green Woman Riau, dan nanti kita akan membentuk sebuah tim ya, atau satgas atau tim khusus di setiap 12 kabupaten kota untuk menjalankan program yang sudah kita inisiasi. Jadi nanti di gerakan Green Woman ini ada 7 program ya. Salah satunya ya ada goes to school, nanti goes to kampus, dan juga melibatkan semua stakeholder. Artinya memberikan edukasi ya, edukasi juga kepada semua pihak ya, kepada generasi muda, anak-anak, dan juga masyarakat umum. Jadi nanti ada 7 program, mungkin nanti akan saya jelaskan dan saya spill sedikit. Intinya gerakan ini akan mencakup keseluruhan kabupaten kota, karena memang kita menyuarakan bagaimana perempuan itu, benar tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, paling terdampak, sehingga kita jangan selalu hanya sebatas atau menjadi objek akibat dari terdampak ya bencana ekologis, tapi kita harus menjadi subjek dalam pembangunan ekologis, subjek dalam menyuarakan hak-hak, kemudian menjadi leader dalam menjaga lingkungan. Nah, itu sebenarnya. Kemudian mungkin lanjut kali ya, lanjut terkait tentang hubungan apa sih hubungan dengan konsep ekofeminisme. Jadi kalau berbicara ekofeminisme ini kan sangat penting untuk dibahas ketika kita berbicara antara lingkungan, ekologis, dan juga perempuan. Karena ekofeminisme ini kan sebuah gagasan ya, sebuah paham atau cara pandang yang melihat adanya keterkaitan ya antara persoalan ketidakadilan terhadap perempuan dengan persoalan kerusakan lingkungan. Jadi bukan berarti ketika kita berbicara ekofeminisme ini bahwa perempuan lain secara alamiah lebih dekat dengan alam atau peduli dengan alam, enggak. Tapi lebih luas daripada itu, yang paling penting itu adalah bagaimana relasi kuasa ya, budaya, kemudian kekuasaan, ekonomi, itu membentuk siapa ya, siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mempunyai peranan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.
4: Kak Tari, kita jawab lagi teleponnya Kak Tari. Sebenarnya semangat sekali aktif hari pagi.
6: Menarik
4: ini ya,
6: ya karena Green Woman tadi.
4: Oke. Halo, selamat pagi program 4 Pekan Baru.
7: Selamat pagi lagi.
4: Pak Tong balik lagi ternyata. Ada apa Pak Tong?
7: Lagi yang terlupakan. Jadi expose kesekretariatannya dan nomor hotline-nya karena
4: Itu pertanyaan dia Pak Tong.
7: Karena Pak Tong menelpon sambil mencopot headset dia. Hari itu saja.
4: Oke Pak Tong. Baik, terima kasih Pak Tong. Baik, itu
6: semangat banget bapaknya, luar biasa.

0: Padahal laki-laki loh gitu, tapi responsif banget.
1: Itu sebenarnya pertanyaan Jia dan Rey ya, Rey.
2: Iya, betul. Nah,
1: apa tadi Rey pertanyaannya, Rey? Kegiatannya, terkait kegiatannya ya.
2: Iya, apa aja kegiatannya?
1: Apa kita angkat lagi?
0: Angkat aja, biar sekalian aja.
1: Oke. Halo, selamat pagi. Program 4 Pekan Baru.
3: Selamat pagi, Jia.
1: Ah, ini beda orang.
3: Beda lagi. Orangnya tadi laki-laki, sekarang perempuan.
1: Ini Kak Rani ya, pasti ya? Atau bukan?
3: Betul sekali.
1: Benar. Kak Rani, silakan langsung aja pertanyaannya, Kak.
3: Iya, ini kakak mau bertanya tentang perempuan ini ya. Kan banyak juga nih ibu-ibu rumah tangga yang kurang ini ya, kurang mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi tentang ini tadi. Program siapa tadi ini narasumbernya namanya?
1: Ini Katari Nelviandi, programnya ada Green Woman Riau.
3: Iya, masalahnya kan banyak itu perempuan-perempuan di luar situ yang kurang informasi, kurang edukasi gitu kan, tentang program ini tadi ini. Bagaimana caranya mengedukasi wanita-wanita yang kurang mendapatkan informasi itu? Kemana mereka ini ya mendapatkan informasi dan edukasi edukasi itu tentang program ini tadi?
1: Oke. Baik, Karani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih pertanyaannya sama ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Mengenai kegiatan dari Grand Woman ini ya, Rey ya.
2: Iya.
1: Kegiatannya apa, terus juga hotline-nya kemana, informasi yang update secara berkala itu kemana, bisa didapat dari mana.
2: Betul.
1: Juga gitu.
0: Yeah.
1: Silakan Kak Tari.
0: Iya, kita bisa nanti cek di media sosial kita, kemudian ada website juga. Ada dua, ada RPA Riau, rpa.riau, kemudian ada KOPRI PKC PMI Riau. Kalau hotline di media sosial kita juga udah mencantum nomor yang bisa dikontak dan juga ada website untuk hotline ataupun laporan kasus ya ketika perempuan menjadi korban dan sebagainya, itu bisa ke nomor 08228639888. Nanti saya ulangi juga lagi. Artinya silakan nanti di media sosial kita rpa.riau Riau, kemudian KOPRI PKC PMI Riau di Instagram, itu semua informasi kegiatan bahkan juga edukasi kita share
2: ada di sana,
0: iya, di media sosial kita, bahkan laporan juga nomor hotline itu bisa. Kalau untuk sekretariatan kita itu di Sudirman, itu di depan rumah sakit Safira. Ya, di depannya itu ada perkantoran, kita di lantai 2. Bisa juga kalau pingin secara langsung bisa juga berkunjung ke kantor ataupun secara online bisa ke nomor yang saya sebutkan tadi.
1: Oke,
0: mungkin kita lanjut ya. Lanjut, jadi kaitannya tadi berbicara tentang Green Woman itu berkaitan dengan ekofeminisme. Ekofeminisme itu ya bukan berarti perempuan itu melulu peduli terhadap lingkungan ya. Yang paling peduli atau secara alamiah yang paling fokus gitu. Artinya yang perlu kita garis bawahi ini adalah relasi sosialnya, kemudian ekonomi, kekuasaan dan juga dampak lainnya ketika siapa sih yang paling berperan ya dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan ya. Kemudian siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya? Kemudian siapa yang paling terdampak ketika adanya bencana ekologis? Jadi itu sebenarnya yang harus dipahami ketika kita berbicara ekofeminisme. Kemudian ketika kita berbicara ekofeminisme juga bukan ya sebatas persoalan itu tentang lingkungan, hutan, gambut, lahan ya. Tapi yang harus kita pahami ini aja adalah bagaimana persoalan itu berkaitan dengan manusia dan juga keadilan ya. Jadi berkaitan dengan bukan hanya berkaitan dengan persoalan ekologis, tapi persoalan tentang manusia, keadilan itu saling berkaitan. Kemudian ketika kita berbicara Green Woman juga itu hadir dan membawa sebuah gagasan atau perspektif bahwa persoalan ekologis itu tidak dapat dipisahkan dengan persoalan sosial atau gender. Jadi ini yang harus kita pahami ya, yang harus kita perlu menjadi perhatian ketika membahas tentang ekofeminisme. Dan yang paling menjadi persoalan itu siapa sih yang paling berdampak ya?
1: Iya betul.
0: Ya siapa ketika ada bencana ekologi, siapa sih yang paling berdampak ya pada kehidupan masyarakat? Di sini kan asap tadi, asap yang muncul, kemudian ketika kualitas air yang menurun ya, kemudian ketika lahan yang mengalami kerusakan, kemudian ketika bencana ekologis, semua terganggu ya. Pendidikan, ekonomi, pekerjaan, semuanya. Kemudian aktivitas semua terganggu. Bahkan kalau masyarakat dengan sumber daya yang terbatas, yang pekerjaannya memang harus keluar rumah, itu menjadi terhalang akibatnya dan berefek kepada perekonomian yang semakin menurun. Jadi sebenarnya kompleks ya. Jadi ketika kita ketika terjadi kebakaran hutan ya, ya jangan hanya sebatas berapa luas, berapa hektar yang terbakar.
1: Gitu ya.
0: Jangan itu yang dibahas, tapi siapa yang berdampak?
1: Iya betul.
2: Kerugian.
0: Iya, siapa yang berdampak? Ya. Bukan hanya secara materi, tapi kesehatan, bahkan juga bisa mengakibatkan kematian, bahkan juga bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup yang lainnya juga berdampak. Contoh kemarin yang banyak itu ya Riau, oke, salah satu ya, di daerah Kalimantan itu luar biasa ya, sampai makhluk hidup itu menjadi terdampak ya, sampai ada yang mati, bahkan juga anak-anak kecil, benar tadi ibu yang hamil itu berdampak pada kehamilannya ya, kemudian anak bayi yang baru berapa bulan itu berdampak, anak bayi yang terkena ISPA akibat asap dari karhutla yang ada, ini luar biasa. Artinya pemerintah ya harus melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Kemudian ketika kita berbicara Green Woman ini, apa sih urgensinya dibentuk? Kan ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya ya. Kenapa sih dibentuk? Kenapa sih Green Woman ini harus dibentuk gitu? Riau, Riau ini kan sebuah provinsi dengan sumber daya alam yang luar biasa kayanya. Ya, penghasil minyak atas bawah, dia sama-sama penghasil minyak ya. Bahkan ini juga menjadi sebuah gerakan sebenarnya, bagaimana Green Woman ini tentunya menyuarakan peran perempuan tadi ya, untuk bisa andil ya, menjadi leader ya, bisa mendapatkan posisi yang strategis ya, bisa bisa melakukan pengawasan ya, bisa turut andil dalam membuat, dalam memberikan sebuah memutuskan kebijakan atau menyuarakan hak-haknya gitu. Kemudian di sisi lain ya, di sisi lain karena Riau dengan sumber daya alam yang luar biasa, tentu riskan juga ya dengan bencana ekologi, salah satunya karhutla yang ada. Catatan dari Kementerian Kehutanan ya memang luar biasa, itu di tahun 2025 aja luas karhutla Riau, Riau itu mencapai 751 hektar. Artinya ya dari total keseluruhan itu 96,23% itu adalah lahan gambut. Ini yang menarik. Kita Riau itu salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang luar biasa, lahan gambut yang juga luar biasa. Tapi di situ selalu menjadi aktor utama penyumbang asap. Ya, selalu menjadi aktor, salah satu aktor utama penyumbang asap ya. Aktor Riau, besar. Riau dan Riau. Harusnya ini kan menjadi catatan, dan jangan selalu tiap tahun kita harus mendengarkan omongan seperti itu.
1: Iya, betul. Kak Tari, nah memang Riau ini jadi salah satu alam yang sering terdampak terhadap bencana, apalagi karhutla yang sepertinya permasalahannya berulang itu-itu aja ya Kak.
0: Iya benar.
1: Nah kita fokus ke Green Woman Riau sendiri nih Kak, kegiatannya apa saja Kak kalau untuk sekarang?
0: Iya, jadi memang Green Woman ini ada beberapa program yang kita canangkan. Jadi tadi alasannya tadi ya, kemudian melihat dari alasan tersebut, jadi ini sangat seksi ya untuk digagas, untuk dibawa bagaimana semua pihak terkhususnya perempuan ya sebagai kelompok yang rentan bisa menjadi atau menempatkan posisi yang strategis ketika menyuarakan ekologis yang ada. Jadi memang ada beberapa program yang ingin kita inisiasi. Salah satunya itu program ada Green Woman Goes to Regional. Artinya kita melakukan pengenalan dan perluasan Green Woman itu di 12 kabupaten kota. Kegiatannya apa ya? Bisa kunjungan ke sekolah, ke kampus, mm-hmm. juga melibatkan pihak ini ya, pihak pemerintahan ya, kalau untuk perdesaan ya kelurahan, desa, melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita harus turun desa, itu kan yang paling berdampak itu kan daerah-daerah di perdesaan ya. Okay. Kalau kota termasuk, cuman okay. kan yang bersentuhan langsung dengan alam itu kan rakyat yang tinggal di masyarakat yang tinggal di perdesaan.
1: Berarti ada Green Woman Riau.
0: Iya, Green Woman goes to regional. Turun-turun melakukan konsolidasi dan edukasi ke seluruh stakeholder ya, mulai dari mahasiswa, anak-anak sampai masyarakat di perdesaan. Kemudian ada Green Woman Preneur. Okay. Ya, di sini kita melihat, jadi yang saya sampaikan dan tegaskan, jadi Green Woman ini bukan hanya menyuarakan ayo menanam pohon ya, ayo menjaga lingkungan, enggak, tapi bagaimana kita juga menyuarakan ekonomi hijau. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam untuk ekonomi kita yang ramah lingkungan,
2: bisa
0: ya.
2: Dimanfaatkan,
0: iya, bisa gitu dimanfaatkan. Ya. Contoh, kita kan di 12 kabupaten kota. Saya kemarin pernah melakukan kunjungan ke Bengkalis. Bengkalis itu kan daerah pesisir, dan penghasil mangrove juga ya. Selain melakukan penanaman atau rehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi, mangrove itu ternyata juga banyak menjadi bahan baku atau bahan olahan untuk kerajinan tangan, bahkan untuk yang lainnya. Artinya di setiap daerah itu kan mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda.
2: Banyak.
0: Iya, dan banyak bervariasi. Masyarakat, ibu-ibu terkhususnya juga paling berperan dan turut andil dalam mengolah sumber daya alam yang ada untuk membangun perekonomian mereka. Ekonomi berarti, hijau artinya ekonomi yang ramah lingkungan.
1: Green Woman Preneur, terus?
0: Kemudian yang ketiga itu ada Green Woman Action. Artinya kita melakukan gerakan aksi bersama masyarakat dan komunitas. Jadi gerakan ini nggak bisa hanya dilakukan oleh satu organisasi, tapi harus semua stakeholder, ya, NGO, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, ya, kemudian masyarakat sebagai subjek yang turut andil, ya, dalam melakukan pengawasan, kemudian tim media yang melakukan literasi digitalnya, kemudian APH, aparat penegak hukum yang menetapkan sebuah sanksi yang tegas kepada pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan ekologis. Jadi semua pihak ya. Kemudian apalagi yang keempat ya. Yang keempat ada Green Woman Empowerment. Artinya program ini meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan melalui isu lingkungan. Misalkan apa? Kapasitas kepemimpinan perempuan. Kemudian bagaimana kita memberikan edukasi keterampilan dalam pengelolaan lingkungan misalkan. Jadi masyarakat di pedesaan itu terkadang dia mempunyai sebuah gagasan, misalkan dari mangrove itu, oh dia bisa membuat atau olahan menjadi kerajinan tangan, tapi dia minim dalam hal melakukan marketing ya. Jadi ini juga harus kita berikan edukasi. Sehingga artinya itu membantu ekonomi masyarakat, ya, ekonomi hijau dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
1: Baik.
0: Kemudian apalagi ada Green Woman Leadership Academy. Jadi di sini memberikan sebuah gagasan dan pengetahuan yang lebih kompleks tentang leadership, tentang gender ya, tentang ekofeminisme, tentang perubahan iklim ya. Artinya lebih kompleks dan lebih luas. Tadi benar ibu-ibu yang terdampak. Jadi ketika ada bencana alam, preventif apa yang mesti dilakukan? Jadi perlu edukasi-edukasi seperti itu. Kemudian gerakan-gerakan yang ramah lingkungan ya, bagaimana kita lebih menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Hal kecil sebenarnya ini sudah disuarakan ya. Misalkan kayak kita mengurangi sampah plastik ya, lebih menggunakan atau membawa tumbler misalkan daripada menggunakan botol minuman.
1: Gerakan,
0: jadi
1: gerakan
0: hal-hal kecil ya, itu
1: ya,
0: sebenarnya sudah disuarakan. Cuman kan harus diingatkan terus-menerus ya sampai ke tingkat bawah.
1: Dan Green Woman ambil peran untuk itu ya.
0: Iya, jadi bukan hanya sebatas ayo menanam pohon ya, ayo menjaga lingkungan, tapi kita juga lebih memikirkan jangka panjang sebenarnya. Karena kan siapa sih yang merasakan kalau enggak anak cucu kita ke depan nantinya gitu kan. Terkait tentang lingkungan yang
1: lagi
0: ada.
1: Kak, aduh.
0: Apa?
1: Enggak kerasa kita.
0: Iya, waktunya. Yang ibarat sih yang keenam ada Green Digital Woman. Jadi kan kita era digital ya. Jadi semuanya berbasis teknologi. Jadi program ini juga meningkatkan kemampuan perempuan dan memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan, pemasaran kampanye digital yang berbasis tentang lingkungan, ramah lingkungan, ekologis, itu juga patut disuarakan. Jadi bisa mencakup ke seluruh wilayah. Okay. Yang mungkin ada keterbatasan, kita bisa menjangkau itu semua. Karena kan sudah mudah ya. Jadi menyuarakan itu lebih gampang ya, literasi digital dengan menggunakan teknologi yang ada.
1: Okay.
0: Kemudian Green Woman Collaboration.
1: Karena Ri udah gak sabar banget mau nanya kan.
0: Iya, yeah, terakhir. Green Woman Kolaborasi. Ya, kolaborasi semua stakeholder. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu kan ada, bisa dikolaborasikan dengan program-program yang ada. Misalkan perusahaan itu kan ada dana CSR yang bisa dialokasikan dalam rehabilitasi penghijauan atau kegiatan-kegiatan yang berbasis pengabdian masyarakat atau lingkungan. Jadi kita perlu kolaborasi dari 3 poin, 3 stakeholder ya, mulai dari pemerintah, pemangku kebijakan, kemudian masyarakat, itu semua pihak ya, termasuk NGO, masyarakat pada umumnya, dan juga pihak swasta.
1: Okay.
0: Jadi 3 ini harus saling bersinergi satu sama lain sehingga gerakan ini tidak hanya sebuah wacana, tapi benar-benar menjadikan sebuah aksi nyata, dan berdampak ke seluruh pihak. Itu sih sebenarnya.
1: Ray, nah, silakan Ray.
2: Aku mau nanya nih Kak.
1: Oke.
2: Kan dari tadi Kakak kita membahas seputaran kaum wanita ya Kak ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi sebagai kami yang kaum lelaki, apa yang dapat kami lakukan untuk mendukung program yang Kakak
0: Green Woman ini
2: gimana caranya Kak?
0: Ini bagus ya, jadi sudah ada niat gitu kan. Laki-laki terbaru kan. Iya, jarang
1: terbaru.
0: Sekali ya, jarang sekali laki-laki itu responsif terhadap perempuan ya. Terkadang sangat ego dan dominan kadang.
2: Emang langka ya Kak.
1: Iya, pribadi ya. Oke, Kak boleh dijawab Kak langsung Kak.
0: Iya, kita sangat butuh, artinya gerakan ini bukan hanya disuarakan oleh perempuan. Iya, tapi semua pihak, laki-laki dan perempuan, ketika ya saling bersinergi ya, punya relasi hubungan yang baik. Makanya tadi ketika berbicara ekofeminisme itu bukan hanya perempuan saja, tapi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kan gerakan ini kan juga membicarakan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, keadilan, menjaga hablum minannas ya, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Artinya berbicara manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi gerakan ini sangat-sangat butuh
2: support
0: dorongan dari gender laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika laki-laki mendukung luar biasa, tentu perempuan gak akan terdiskriminasi, tidak akan menjadi objek lagi, tapi sama-sama andil ya, sama-sama mendapatkan peranan dan posisi strategis dalam menyuarakan hak-hak dari si perempuan itu.
1: Oke, berarti ikut support lah ya minimal. Apa nih programnya? Apa yang bisa kami bantu?
0: Minimal ini aja apa? Jihad jempol gitu. Share digital gitu ya.
1: Program dari Green Woman ini. Oh my god, Kak. Aduh, jamnya emang lah. Aduh, kayak kita bisa enggak sih nambah 1 jam lagi?
0: Atau kita buat part kedua kali ya?
1: Boleh, Kak. Tapi
0: boleh.
1: Minggu depan kayaknya baru
0: nanti.
1: Masih biar di obrolan komunitas.
2: Gak terasa ya Kak?
1: Ini kali ya Kak, share soal media sosialnya Green Woman Riau lebih lengkap. Kemudian juga terakhir, apa yang mau Kakak sampaikan?
0: Iya, jadi mungkin sedikit closing statement ya. Jadi kalau berbicara tentang perempuan ya, itu kompleks. Jadi jangan melihat perempuan itu hanya sebagai penerima manfaat dari pembangunan lingkungan, tapi jadikan perempuan itu sebagai mitra strategis ya, dalam merancang atau melaksanakan serta mengawasi kebijakan ekologis. Artinya perlu kesalingan atau mubadalah antara perempuan dan laki-laki. Kemudian ketika berbicara tentang ekologi, tentang lingkungan, itu kan poinnya adalah hablum minannas, hablum minal alam. Kita sama-sama menjaga hubungan antara manusia dengan manusia ya, adil dengan manusia yang lain, adil dengan alam, sehingga lingkungan itu enggak rusak karena kita adil. Kita enggak egois terhadap lingkungan. Itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Aduh, karena waktu kita terbatas, padahal ini topik yang sangat menarik. Denji juga punya banyak pertanyaan sebenarnya, Kak. 15 pertanyaan sudah dia siapkan. Tapi mau bagaimana lagi karena sudah terbatas waktu kita. Iya. Jadi Cituan dan Puan, kita harus tutup secara paksa.
2: Secara paksa.
1: Ya sebenarnya enggak ikhlas kan, karena pengen lanjut ngobrol lagi, apalagi ini topik yang sangat-sangat dia senangi. Baik, Cituan dan Puan, terima kasih untuk partisipasinya. Ada Pak Atong dan juga Kak Rani tadi yang sudah bergabung. Untuk yang belum dia terima teleponnya, gak apa-apa, karena obrolan komunitas masih akan terus hadir. Dan next Kak Tari bakal balik lagi ya, Kak ya?
0: Iya, mungkin part kedua kali ya.
1: Part kedua, nanti kita akan ngobrol soal ekofeminisme lebih lengkap ataupun topik-topik lain yang lebih mantap lagi di obrolan komunitas. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Tari dan
2: kasih,
1: Ray.
2: Iya,
0: sama-sama. Terima kasih juga.
1: Ray, bagus ya pertanyaannya. Thanks ya Ray ya. Udah mau support kita ya Ray ya. Dan sampai jumpa Cituan dan Puan. Dia masih akan terus lanjut nemenin Cituan dan Puan tentunya masih dalam rangkaian Tepa Pagi Jelang Tepa Siang di program 4 Pekan Baru.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kembali bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Tuan dan Puan. Waduh, ngomongin soal narkoba kita sekarang ya. Karena memang narkoba itu bukan hanya persoalan hukum, Cik Tuan dan Puan, tapi juga persoalan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda, khususnya di Kota Pekanbaru. Jadi, kalau ngomongin tentang narkoba, nggak cukup hanya menangkap pelaku. Jadi kita perlu pencegahan, edukasi, rehabilitasi, karena semuanya ini menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Kita pasti sudah pernah melihat ya, Cik Tuan dan Puan, bagaimana orang-orang yang sudah terlibat dengan narkoba, yang sudah mengkonsumsi narkoba, pengedar narkoba ini, aduh, semuanya pasti mengganggu aktivitas kita, mengganggu kesehatan kita, bahkan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan, Cik Tuan dan Puan? Yang pertama ya, jangan pernah mencoba narkoba dengan alasan ingin ikut-ikutan supaya terlihat keren kayaknya gitu ya. Dan penyalahan narkoba ini dapat membawa dampak serius loh, Cik Tuan dan Puan, bagi kesehatan kita, apalagi kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, bahkan hubungan dalam keluarga. Jadi jangan coba-coba ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi tetaplah menjadi orang yang bisa menjaga diri sendiri dan juga menjaga keluarga dan lingkungan kita dari yang namanya peredaran narkoba.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
4: Pro 4 FM, suara

Terima kasih Citra Ampuan ya, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kalau ngomongin soal narkoba ini gak habis-habisnya, karena memang susah, sangat susah memberantas yang namanya narkoba. Jadi kita harus memulai dari diri sendiri, dari keluarga, karena memang keluarga itu menjadi tempat yang pertama untuk saling mengingatkan. Jadi

atau mungkin kita beri stigma, dia pengguna narkoba gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi ada jalur-jalur yang bisa kita gunakan untuk menetralisir situasi itu. Kalau misalnya sudah terlalu jauh, kita masukkan ke rehabilitasi biar dia kembali pulih dan jauh dari nama narkoba. Jadi pemberantasan narkoba itu tidak hanya sekedar pemberantasannya aja, jadi tanggung jawab bersama ya Cik Tuan dan Puan. Dan sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, kita juga harus peduli dengan anak-anak di sekitar. Jadi anak orang lain bisa kita anggap sebagai anak kita untuk menyelamatkan wilayah kita dulu ya gitu. Jadi di awal dari komunitas yang terkecil, dari yang paling kecil gitu, kepedulian kita itu dengan cara misalnya melaporkan kepada yang berwenang gitu. Jadi jangan diam, jangan diam, jangan mencoba, dan jangan memberi ruang bagi narkoba. Itu yang paling penting. Karena dengan menjaga Pekanbaru, Riau tetap sehat dan aman dimulai dari kepedulian kita di lingkungan yang paling dekat lah ya. Mulai dari keluarga, lingkungan sekitar gitu kan Cik Tuan dan Puan. Dan itu akan menjadi usaha yang paling maksimal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai orang biasa. Mudah-mudahan ya peredaran narkoba ini bisa segera bersih dari Kota Pekanbaru ya, sehingga anak-anak kita, generasi-generasi muda itu selamat dan jauh dari namanya narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nyamuk, nyamuk, sini dong sini. Nyamuk, aku di sini nih.
4: Aneh, nyamuk kok dipanggil-panggil?
3: Biarin, aku kan mau digigit nyamuk.
4: Hah? Hindari mengundang nyamuk untuk berkembang biak, karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah. Jagalah kebersihan lingkungan dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah. ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: peran komunitas budaya dalam pelindungan warisan budaya tak benda.
1: Kan jadi masak bersama tamban
2: sedap.
1: Lima kancing telur belanga, kata orang itu jawapan.
0: Pada tanggal 17 Desember 2020 dalam sidang Komite Antar Negara untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda di kantor UNESCO di Paris, Prancis, diputuskan bahwa pantun menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-11 yang diakui oleh UNESCO.
3: I therefore declare decision 15.com 830 adopted as shown on the screen.
0: Pantun diajukan secara bersama dua negara, Indonesia dan juga Malaysia. UNESCO menilai bahwa pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau. Bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial semata, tetapi juga media untuk menyampaikan pengetahuan dan pewaris nilai-nilai tradisi. Pencapaian ini adalah buah kerja keras dari berbagai pihak dalam sebuah proses yang cukup panjang. Pengajuan pantun yang semula digagas oleh Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sejak tahun 2018 dengan melibatkan kerjasama dengan akademis, peneliti, dan komunitas budaya di Riau dan Kepulauan Riau. Pelibatan komunitas budaya dalam pengusulan pantun ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena pantun hidup dalam komunitas, ekspresi bahasa untuk komunikasi, serta media untuk menyampaikan pengetahuan dan pewarisan nilai-nilai tradisi lingkup komunitas. Pantun tidak hanya hadir dalam percakapan sehari-hari yang santai dan bahasa resmi seremonial, seperti yang sekarang kita kenali, namun juga menjadi bagian dari tradisi seperti adat istiadat, upacara pengobatan, menumbai yaitu ritual mengambil madu dan juga kesenian. Pantun yang juga bertindak sebagai ensiklopedia yang merekam realistis keragaman ekologi seperti flora, fauna dan juga bentang alam. Namun, di atas segalanya, pantun mengajarkan tentang eratnya hubungan antara manusia, budaya dan lingkungan. Tiga hal yang menjadi unsur universal manusia yang diperlukan dalam peradaban.

0: Dalam proses pengakuan pantun sebagai warisan dunia, satu pelajaran yang dapat kita tarik adalah keterlibatan komunitas yang menjadi perhatian UNESCO. Tulisan ini memaparkan tentang perlindungan warisan budaya tak benda, peran komunitas, dan juga negara. Harapannya agar kita bersama-sama dapat mengambil peran dalam perlindungan warisan budaya. Konvensi UNESCO dan Warisan Budaya. Definisi dan gagasan tentang warisan dikembangkan oleh lembaga nasional dan internasional seperti UNESCO, yaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dan ICOMOS, yaitu International Council on Monuments and Sites. Dalam perkembangannya dan implementasi dari konvensi, UNESCO sejak akhir 1950-an telah memberikan kerangka intelektual dan kebijakan mengenai sifat dan nilai warisan. Konvensi Warisan Budaya 1972 telah mendefinisikan cara-cara yang warisan berikan sebagai fenomena budaya, baik warisan yang berupa benda maupun juga tak benda. Terkait dengan warisan budaya tak benda, secara khusus dimulai pada tahun 2003 dengan adanya Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda yang melahirkan ICHC, yaitu Intangible Cultural Heritage Convention. Peringatan 10 tahun penerapan ICHC telah menandai pencapaian dalam perlindungan warisan tak benda dan dampak intelektualnya pada perdebatan warisan. Salah satunya adalah mengenai personal komunitas yang menjadi fokus utama dalam pengembangan dan penyusunan konvensi. Istilah warisan budaya telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dasawarsa terakhir, sebagian karena instrumen yang dikembangkan oleh UNESCO. Warisan budaya bukan hanya monumen dan koleksi benda, namun juga mencakup tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita dan diwariskan kepada kita, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara perayaan, pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta, atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan tradisi kerajinan tangan. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan budaya tak benda. Meski rentan, warisan budaya tak benda merupakan faktor penting dalam memelihara keanekaragaman budaya dalam menghadapi globalisasi yang berkembang. Pemahaman tentang warisan budaya tak benda dari berbagai komunitas membantu dialog antar budaya dan mendorong rasa saling menghormati cara hidup lainnya. Pentingnya warisan budaya tak benda bukanlah perwujudan budaya itu sendiri, melainkan kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai sosial dan ekonomi dari transmisi pengetahuan ini memiliki relevansi pada berbagai komunitas, baik minoritas maupun mayoritas, dan juga bagi negara, baik negara berkembang maupun juga negara maju. Ketertarikan antar warisan budaya tak benda dengan komunitas menjadi dasar bagi definisi mengenai warisan budaya tak benda yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, warisan budaya tak benda bersifat tradisional, kontemporer, dan juga hidup. Warisan budaya tak benda tidak hanya mewakili tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu saja, tetapi juga meliputi praktik dalam komunitas, di pedesaan, dan di perkotaan kontemporer tempat semua anggota mengambil bagian di dalamnya. Kedua, bersifat inklusif, artinya ekspresi memiliki kesamaan atau atau keserupaan dengan yang dipraktikkan oleh komunitas lainnya, baik dalam lingkungan di kampung, desa, atau juga di kota. Selain itu, juga telah diadaptasi oleh orang-orang yang berimigrasi dan menetap di wilayah yang berbeda. Jadi, tidak hanya diturunkan dari satu generasi ke generasi, tetapi juga yang telah berevolusi sebagai respon terhadap lingkungan. Warisan budaya tak benda berkontribusi dalam pembentukan identitas dan kontinuitas menjadi benang penghubung antara masa lalu, masa kini, dan menuju masa depan. Karenanya, klaim mengenai warisan budaya tak benda sebagai milik satu komunitas budaya tertentu menjadi tidak relevan. Warisan budaya tak benda lebih dilihat dalam kontribusinya pada kohesi sosial, identitas, dan tanggung jawab yang membantu individu untuk merasa menjadi bagian dari satu komunitas dan menjadi bagian dari masyarakat secara luas. Ketiga, bersifat representatif. Tidak hanya dilihat pada ekspresi materialnya secara komparatif demi eksklusivitas atau keistimewaan nilainya, tetapi juga tumbuh subur di tengah komunitasnya dan mengandung pengetahuan tentang tradisi, keterampilan, dan adat istiadat yang diwariskan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Iya, Cik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Teras UMKM.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen Teras UMKM. Kali ini edisi 30 September 2026 bersama saya Fadli Umar menemani Cik Tuan dan Puan. Di Teras UMKM ini kita bagaimana akan membahas satu organisasi APMI KIMDO bersama UMKM meroket. Dan pastinya APMI KIMDO ini banyak sekali menaungi pelaku-pelaku UMKM yang nanti bagaimana akan dijelaskan apa-apa saja yang dilakukan sementara ini, dan juga ada juga UMKM yang dibawa naungan APMI KIMDO. Dan nanti bisa ada banyak sekali cerita-cerita inspirasi yang bisa kita dapatkan di UMKM, Teras UMKM kali ini. Kita sapa langsung narasumber kita yang pertama. Kita sapa ada Ibu Aprilis Zen. Halo, assalamualaikum Bu.
1: Halo juga.
0: Sehat Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Beliau sebagai bendahara ya Bu ya di DPD APMI KIMDO Provinsi Riau ya.
1: Benar, Pak.
0: Oke, nanti banyak hal ya bisa diceritakan terkait dengan organisasi APMI KIMDO, bagaimana bisa merangkul para UMKM ya di Provinsi Riau. Dan kita sapa narasumber yang kedua ada Pak Edi Handra, owner Home Industri Kimora. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Halo.
0: Sehat.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sapanya Pak Edi ya.
2: Iya,
0: Pak Edi. Ini luar biasa produknya. Ini tidak semuanya pelaku UMKM, biasanya kuliner. Nah ini berbeda kali ini Cik Tuan dan Puan. Nanti yang ingin bertanya-tanya boleh bergabung bersama kami ya di 23606 terkait dengan Pak Edi sebagai owner. Ini sebenarnya masih banyak usaha-usaha yang bisa ditekuni, namun kali ini di Pak Edi memilih seperti ini. Nah nanti kita bisa mendengarkan ceritanya seperti apa. Nah kita terlebih dahulu ke sapanya Ibu April atau Ibu Zen atau apa nih Kak?
1: Boleh Ibu April.
0: Ibu April aja ya. Iya, Bu April, kalau kita berbicara ini kan pasti banyak yang mungkin belum mendengar ya APMI KIMDO ini apa sih? Ya bisa dijelaskan pengantar sedikit terkait bagaimana fokus kegiatan yang selama ini dilaksanakan dari APMI KIMDO sendiri.
1: Baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Os atas waktunya. Baik, APMI KIMDO ini adalah suatu wadah untuk UMKM yang artinya APMI KIMDO Asosiasi Pengusaha Mikro Menengah Mandiri Indonesia yang berdiri di 3 tahun yang lalu di 14 Januari 2022 yang diketuai oleh Bapak Laurentius Madurung SEMM ya yang berkantor pusat di Jakarta. Begitu Bapak.
0: Tapi untuk di Provinsi Riau sendiri
1: baik. Dan kita juga ada di DPD, DPC, dan PAC. Kalau untuk DPD itu Bapak Febrianto yang notabene yang basicnya di PNS ya, dan kesehatan ya Pak ya. Dan saya sebagai bendahara dan Pak Budi sebagai sekretaris. Baik, APMI KIMDO kita beralamatkan di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, begitu Bapak.
0: Oke. Ini kan di bawah naungan banyak UMKM ya di bawahnya. Salah satu Pak Edi ini. Nanti kita ke Pak Edi, kita ke Ibu April dulu. Baik. Ini kan banyak sekali pelaku usaha yang ingin berkembang, Bu. Tetapi biasanya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, mungkin ada juga persoalan apa yang sering Ibu temukan untuk UMKM. Ini kan biasa mungkin kan terkadang kalau UMKM itu kadang kan berbicara modal. Kadang juga ada pelaku UMKM yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin salah satunya itu ya. Bisa dijelaskan yang saat ini Ibu melihat melihat apa kendala-kendala UMKM saat ini.
1: Baik. Nah, yang banyak terjadi di lapangan Pak ya di UMKM pertama perizinan,
0: Pak ya.
1: Nah kita di UMKM APMI KIMDO ini bisa membantu para UMKM untuk melengkapi perizinan mereka karena persyaratan untuk misalnya untuk naik kelas harus masuk ke Indomaret.
0: Iya, benar.
1: Beberapa hal yang harus
0: melengkapi. Harus ada persyaratan-persyaratan juga ya.
1: Harus ada PRT-nya, BPOM-nya, halalnya. Nah, kita itu ada wadah untuk membantu para UMKM ini, begitu Bapak.
0: Jadi untuk kalau kita bergabung di Apmikindo di bawah naungannya, yang belum punya ya seperti tadi ya pelengkapan-pelengkapan untuk usaha tadi, BPOM dan yang lain-lain, izin untuk usaha itu bisa diurus di situ juga, bisa dibantu ya.
1: Kita ada bagian tertentu untuk membantu para UMKM ini, kita bantu apa sih permasalahan mereka, termasuk juga yang Bapak sampaikan tadi, permodalan, ya juga kita juga ada koperasi namanya KNAB, ya koperasi yang bisa membantu para UMKM yang syaratnya jadi anggota lah.
0: Harus jadi anggota Mikindo. Dan tahap-tahapnya seperti apa, bagaimana sistem memberikan modal, harus bagaimana juga melihat usahanya ya. Berapa betul, besar yang dipinjamkan harus melihat bagaimana usahanya ya, perkembangan usahanya ya. Itu bisa menjadi modal juga ya. Untuk pelaku UMKM yang ingin berkembang ya, jangan takut ya Bu ya. Biasanya banyak yang takut. Kadang usahanya udah bagus nih, cuman untuk mengurus surat-surat itu terkendala ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Jadi bagaimana melihat, terkadang kan banyak pelaku UMKM nih Bu, itu kan banyak yang merasa biasa kurang bergaul lah istilahnya ya, kurang bergaul, apalagi sekarang kalau dilihat perkembangan teknologi digital nih, kita tidak boleh malu-malu bertanya ya. Kalau kita enggak bertanya kita ketinggalan kali Bu. Ini melihat ini seperti apa Bu?
1: Nah, ini kan kita memang harus melek digital ya Pak ya. Nah, dan salah satu produk kita di UMKM, di Apmikindo, ini ada namanya Apmikindo Pay. Nah, di sini suatu platform digital yang bisa diakses para anggota. Itu nanti bisa, di sana ada juga PPOB, ada juga buat pembayaran listrik, ada juga untuk beli pulsa. Bahkan di sana para UMKM yang udah mempunyai platform ini bisa jual beli pulsa. Mereka udah usaha sendiri. Nah, untuk masuk ke Apmikindo Pay ini kita tidak perlu berbayar, makan free. Itu salah free. Satu fasilitas sama ya. Nah, kita juga bisa lihat searching nih di Google, bikin bisa dapat websitenya untuk menjadi anggota ya, bisa lihat Apmikindo Guide. Terus untuk di Play Store itu Apmikindo Pay tadi udah ada. Nah, tinggal kita daftar di sana. Semudah dan simpel Pak.
0: Semudah dan sesimpel itu sekarang ya. Oke Bu, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi sebagai owner Home Industry Kimora ya, saya pingin tahu sih sejak kapan Pak Edi bergabung dengan Apmikindo nih?
2: Oh, terima kasih Bapak Host. Nah, saya bergabung di Apmikindo itu udah hampir 2 tahun.
0: Apa yang membuat sampai Pak Edi ini bisa bergabung? Apakah mendengar informasi dari teman? Ini bisa tahu Apmikindo ini dari mana sebenarnya? Latar belakangnya seperti apa?
2: Ya, kalau saya dapat informasi ini dari ya dari rekan-rekan lah.
0: Yang dari rekan-rekan UMKM juga.
2: UMKM lah yang ikut bergabung ke Apmikindo. Begitu.
0: Jadi memang mendengar informasi dari teman-teman juga ya, bahwa Apmikindo ini mereka bergerak dari di bidang UMKM dan bisa membantu begitu ya. Ini kan kalau saya lihat produknya ini kan berbeda dengan biasanya pelaku UMKM yang lain ya Pak Edi ya. Banyak sekali, kalau kuliner banyak sekali ya, beragam jenis aneka makanan, stik-stik. Nah, ini kenapa jatuhnya di ini, apa produknya, seperti apa produknya nih? Apa? Ini bisa dijelaskan?
2: Kalau produk kita ini kan ya kalau legalitas kita apa, kita ini kan home industry.
0: Home industry
2: yang kita produksi itu berbentuk deterjen.
0: Deterjen cair.
2: Nah, deterjen cair itu kan bermacam-macam Pak. Ada deterjen untuk cuci piring, ada untuk cuci pakaian,
0: ada
2: hand soap, dan lain sebagainya Pak.
0: Jadi memang ada beberapa jenis ya, untuk nyuci piring, untuk cuci pakaian ada ya deterjen. Jadi semuanya dari produk produk dari home industry ini ada semua lengkap di situ ya.
2: Ada
0: lengkap. Dan mulai sejak kapan sih Pak Edi mulai usaha ini Pak ya, di home industry ini?
2: Kalau kita industri home apa ini? Industri home ini hampir 3 tahun Pak.
0: Hampir 3 tahun. Mendapat idenya nih dari mana nih? Kan enggak semua punya ide seperti ini nih. Iya. Karena kalau kita lihat di Pekanbaru nih kalau UMKM banyak sekali kuliner, tapi seperti ini berbeda nih. Apa yang membuat sampai Pak Edi mengangkat ini usaha ini?
2: Ya, kalau ide ini kita kan ya pengalaman kita di
0: pengalaman ya?
2: Iya.
0: Pengalamannya di mana tuh Pak?
2: Kalau pengalaman kita dapat ilmunya ini kebetulan keluarga saya di Malaysia itu kan bisnis ini Pak.
0: Usaha ya, usaha bekerja ini, di ini ya, usaha kayak seperti sendiri. Usaha sendiri.
2: Ada pabriknya di.
0: Ada pabriknya.
2: Jadi lantaran saya apa? Ada hubungan keluarga lah. Dia sarankan untuk kalau memang bisa buka di Pekanbaru atau mana-mana
0: gitu. Ya. Jadi awal mulanya pengalamannya dapat dari keluarga yang memang juga usahanya sama seperti ini ya. Jadi menyarankan untuk di sini membuka lagi usaha sendiri gitu ya.
2: Iya begitu
0: Pak. Oke. Ini tempatnya di daerah mana nih Pak?
2: Kalau kita tempat kita di Jalan Hasanuddin Pak.
0: Jalan Hasanuddin di situ ya. Oke. Nanti kita lebih banyak lagi nih, banyak sekali penasaran saya terkait dengan Apikindo juga dengan Pak Edi sebagai owner. Cik Tuan dan Puan, kita break sejenak dulu ya Bu April, Pak Edi break sejenak. Setelah itu kita akan kembali. Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Bekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya, karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Metro 4 FM di Tepak Pagi.
1: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
2: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
1: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
2: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
1: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
2: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
1: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
2: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
1: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
2: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita.
3: UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen Teras UMKM Apmi Kindo bersama UMKM Meroket. Dan tadi kita sudah ada ya bagaimana Pak Edi mengawali usaha sebagai owner HAM Industri dan juga bagaimana dari Apmi Kindo ini mendukung para pelaku UMKM. Saya ke Apmi Kindo dulu ke Ibu April. Ibu April, ini kan kalau kita lihat bagaimana pendampingan yang dilakukan menyentuh aspek digital, apalagi kan perkembangan bagaimana peran pasaran online, bagaimana brandingnya seperti apa, bagaimana mereka itu pelatihan-pelatihan seperti itulah, ada pelatihan-pelatihan di Apmi Kindo untuk sampai saat ini seperti apa, Bu April?
2: Oke, baik. Nah, kita udah pernah juga bikin pelatihan untuk UMKM ya, di sekretariat atau di kantor. Kita bikin pelatihan membuat sabun yang dibimbing langsung sama dewan pakarnya, Dr. Bisri ya. Nah, terus kita di platform kita, Apmi Kindo Pak itu, ada sebuah wadah yang bisa mempromosikan atau memasarkan produk kita. Nah, di situ ada platform digitalnya. Misalnya nih, kita kan ada nih di seluruh Indonesia, ada di 27 provinsi. Nah, misalnya dari Pekanbaru ada orang Bali

0: Ibu tadi katakan Apnikindo bisa membantu para pelaku UMKM yang mungkin mengurus surat izin usaha ya. Sejauh ini kalau kita lihat untuk pelaku UMKM tidak punya NIP, tidak punya sertifikat, kan pasti mereka usahanya terbata-bata juga. Kepercayaan mereka untuk bagaimana orang membeli produk mereka kan masih diragukan. Tadi seperti mungkin tidak ada BPOM, tidak ada izin usaha, itu kan pasti menjadi kendala juga. Seberapa penting Ibu melihat untuk mengurus hal-hal seperti itu?
1: Memang sangat penting Pak ya, buat perizinan, legalitas, khususnya buat UMKM pengen naik kelas. Seperti ada produk yang mereka punya, mereka pengen masuk ke Indomaret, ada regulasi yang harus mereka miliki. Contohnya buat harus ada halal, harus ada BPOM, ya itu kan. Nah, kita di Apnikindo ada struktur beberapa bidang, yang bidang yang tersebut. Nah, ada ketua bidang bagian perizinan. Nah, itu juga udah kita lakukan. Nah, itu juga pendampingan memberikan membantu perizinan bagi UMKM yang belum punya izin. Mungkin bisa berkabar atau menginfokan ke kita apa nih permasalahan yang ada di mereka. Nah, kita UMKM sebagai apa ya, fasilitator untuk ini ya, pendampingan. Nah, juga sebagai pendanaan juga. Nah, itu juga akan kita bisa bantu buat UMKM.
0: Jadi sangat penting ya Bu ya. Kalau untuk pelaku UMKM yang pingin maju, pingin naik kelas, tidak menetap aja di tempat ya, jalan di tempat istilahnya ya.
1: Harus naik kelas.
0: Harus
1: ya,
0: naik
1: Pak,
0: kelas ya. Tidak bertahan aja di situ. Memang harus hal-hal seperti ini harus di ini ya, harus ada ya, seperti izin usaha, BPOM, harus diurus semuanya ya Bu ya.
1: Ya benar. Termasuk juga mungkin termasuk sekarang udah ada PT perorangan buat NIB-nya, kita juga bisa bantu nanti Pak. Ada bidang-bidang tertentu yang bisa membantukan untuk UMKM yang butuh perizinan seperti ini.
0: Oke, oke. Saya ke Pak Edi, Pak Edi. Ini kan sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM, Bapak melihat ini apa yang menjadi kendala-kendala utama untuk para pelaku UMKM saat ini menurut Bapak di era saat ini?
2: Ya, kalau kendalanya sebetulnya kalau UMKM ini kan masih partai kecil nih Pak.
0: Iya, iya.
2: Ya, kalau kendalanya masalah pemasarannya Pak.
0: Pemasaran ya.
2: Pemasarannya ya kadang-kadang kalau kita kan hanya memproduksi aja bisa. Sementara memasarkan kita skill kita kurang. Mempromosikan apa segala macam itu satu. Kedua, kendalanya yang apa itu masalah legalitas tadi Pak.
0: Legalitas.
2: Legalitas. Apalagi sekarang kan ada tuh peraturan dari pemerintah bahwa di bulan Oktober tahun sekarang ini tahun 2026 ini itu kita diwajibkan pakai sertifikat halal Pak.
0: Sertifikat halal ya.
2: Iya, wajib. Harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.
0: Pokoknya jenis usaha apapun.
2: Apapun yang diproduksi. Apapun yang diproduksi. Ya kalau macam kuliner, kebetulan pemerintah memberi keringanan itu tanpa biaya.
0: Iya, iya.
2: Sementara yang kita produksi sekarang ini kan deterjen, Pak.
0: Iya, iya.
2: Dia kan bahannya berupa bahan-bahan kimia lunak. Jadi kalau kita mau mengajukan atau mendaftarkan sertifikat halal di MUI provinsi itu kita dikenakan biaya, Pak.
0: Oh, gitu ya.
2: Dikenakan biaya. Begitu, Pak.
0: Jadi harapan Bapak sebagai pelaku UMKM yang memproduksi ham industri ini, harapannya apa ke pemerintah?
2: Iya, kalau harapan kami sebagai UMKM, ya pemerintah bisa membantulah untuk meringankan minimal ya biaya-biaya yang ditanggungkan pada apa itu supaya tidak usah terlampau besar lah, terlalu tinggi gitu. Masalahnya kalau sertifikat halal aja kemarin saya ngajukan ke MUI itu dikenakan biaya 3 juta tuh Pak.
0: Ada biaya-biaya juga biaya, ya.
2: Ada biaya survei, labor, biaya transport dan sebagainya
0: Berarti harapannya bagaimana pemerintah bisa melihat ini ya, untuk bidang UMKM ini.
2: Masalahnya kita kan masih usaha kecil.
0: Masih Pak. Usaha kecil ya. Jadi bisalah dibantu, ada dapat subsidi lah istilahnya ya, dari pemerintah, ya, mungkin harapan. Stengahnya atau apapun

0: bisa adalah program dari pemerintah untuk bisa bagaimana mengangkat para UMKM ini untuk lebih, bisa naik kelas ya. Apalagi tadi dibilang untuk kuliner ya masih gratis. Ini ya, gratis ya. Nah, semoga juga nanti ini juga bisa gratis ya. UMKM ya. Ya, untuk seluruh UMKM lah istilahnya ya. Kalau untuk yang masih di menengah ya. Tapi kalau berbeda dengan yang sudah memang di atas ya, itu wajib. Wajib membayar apa ketentuan-ketentuan. Namun untuk para khususnya pelaku UMKM yang masih merintis ya istilahnya ya. Masih merintis. Saya ingin tahu Pak, sementara ini dari produk Bapak sendiri itu dipasarkan di mana-mana aja?
1: Ya, kalau kemarin-kemarin itu sebelum program pemerintah ini yang di MBG ini Pak, di MBG itu, SPBG itu kan lantaran kita ada memproduksi sabun cuci piring, nah masalahnya orang itu kan banyak kebutuhannya tuh Pak, nyuci ompreng-ompreng itu. Coba saya tawarkan di MBG-BG itu Pak. Dan ada berapa MBG lah yang
0: di dapur-dapur ini ya, dapur SPPG ya.
1: SPPG itu Pak.
0: Jadi bagaimana? Apakah mereka membutuhkan atau gimana?
1: Ya, kalau SPPG itu kan memang membutuhkan deterjen untuk cuci piring. Kalau kita menawarkan ya masalahnya kan tergantung kualitas sabunnya Pak. Kalau kualitas sabunnya oke atau minimal sama lah atau lebih kurang lah dengan yang udah biasa, orang tuh terima Pak.
0: Terima. Berarti memang tujuan pasarnya ke ibu-ibu rumah tangga ya, ke rumah makan, ke warung ya. Itu tadi berarti ini harus marketingnya main nih. Marketingnya harus berperan. Karena kalau kita lihat di Pekanbaru nih kulinernya banyak sekali ya. Rumah-rumah makan, restoran banyak sekali. Ini kalau bisa dimanfaatkan bagaimana marketing itu berperan. Luar biasa Pak ya, satu bulan berapa ini ya, ratus, kalau karena tiap hari orang nyuci piring di situ ya. Tiap hari nyuci piring, piring kotor terus numpuk tuh kalau udah dicuci-cuci itu. Ya luar biasa, peluang nampaknya peluangnya luar biasa nih kalau bisa di marketing Pak Edi bisa memanfaatkan dengan memang Pekanbaru ini memang kita lihat kulinernya luar biasa. Kita pun juga senang sekali kalau banyak sekali yang para pekerja menikmati makanan-makanan yang sudah siap gitu ya, tersaji. Ya pasti kita tahu itu kalau sudah jam makan siang itu sudah pada rame ya tempat-tempat makan ya, antri. Itu pasti banyak piring kotor di situ. Nah inilah solusinya. Ya karena memang karena semua pelaku UMKM kan kebanyakan kalau kita lihat di sini kan kebanyakan kuliner ya, kuliner dan produk Pak Edi ini mungkin bisa memberikan solusi juga ya untuk warung-warung ya. Tergantung bagaimana marketingnya ya Pak Edi ya. Marketingnya harus berperan nih.
1: Sama kualitasnya lah Pak.
0: Kualitasnya. Marketing kualitasnya bagus pasti pasaran akan menerima. Dengan tadi legalitasnya tadi kan. Kalau sudah ada legalitasnya semuanya itu pasti. Dimanapun bisa masuk pasti. Saya ke Bu April. Bu April kan kita melihat di Pekanbaru ini memang kalau kita lihat banyak sekali UMKM. Banyak sekali UMKM yang tadi seperti dibilang pasti ada kendala-kendala yang disampaikan Pak Edi. Terus apa yang ingin Bu April sampaikan kepada Encik Tuan dan Puan pendengar kita untuk para pelaku UMKM. Kadang mereka baru merintis, gagal, udah kecewa ya. Kadang ada yang terus walaupun gagal berulang kali sampai bangkit sampai sukses. Apa yang ingin Ibu April sampaikan?
2: Yang pasti kita tidak boleh berputus asa ya Pak ya. Gagal itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Begitu kata peribahasa. Nah jadi kita nih bisa mencari apa tadi permasalahan-permasalahan yang konkret ya. Mungkin apa permasalahan di legalitas, legalitas mungkin ayo kita gabung nih di Apnikindo. Nah, apa sih masalah kita bisa bahas di sana, kita diskusikan karena UMKM ini kan sebagai mitranya pemerintah ya Pak ya, yang bersinergi dengan pemerintah yang juga bisa memberikan suatu income juga kan ketika seperti Pak Edi, ketika sudah nanti income mereka udah lebih dari 40 juta ke atas, UMKM kan akan dikenakan pajak. Nah, artinya memberikan income juga bisa juga buat pemerintah daerah. Nah, ini sebenarnya UMKM ini pahlawan juga loh Pak, membantu program pemerintah yang bisa bersinergi. Nah, harapan saya juga mungkin khususnya buat UMKM ya, mungkin sedikit adalah ada keringanan untuk perizin yang berbayar khususnya. Ini masalahnya dengan Pak Edi juga kita akan bantu nanti ya. Jadi ini sebagai catatan juga buat kita juga kan, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, bersinergi, bertumbuh dan mandiri. Begitu Bapak.
0: Kalau untuk dari Amikindo sendiri, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Encik Tuan dan Puan?
2: Baik, khusus buat Amikindo ini adalah rumah kita ya. Rumah UMKM yang ingin bertumbuh, berkembang, maju untuk naik kelas. Nah, jadi ayo kita sama-sama bersinergi, gabung di Amikindo untuk membesarkan produk-produk kita, membesarkan usaha-usaha kita, bahkan sampai ke tahap internasional. Adanya wadahnya di sini, seperti itu.
0: Ya, Amikindo sebagai wadah ya, wadah. Bu, istilahnya bagaimana bergabung gratis. Ya,
2: free.
0: Justru banyak sekali banyak solusi-solusi di sana. Betul. Yang mungkin tadinya jadi kendala-kendala kita selama kita usaha, bisa dicarikan solusinya sama-sama. Benar, di situ.
2: Benar.
0: Oke, Pak Edi sebagai owner Home Industry Kimorah, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, hal-hal yang perlu saya yang ingin saya sampaikan hanya masalah perizinan tadi.
0: Perizinan.
1: Kalau permodalan kan ya kita kan bisa langsung pergi ke bank atau macam mana. Kan apalagi sekarang kan ada tuh program dari pemerintah tuh KUR itu Pak, yang tanpa anggunan ada. Cuman itulah masalah perizinan, masalah marketingnya. Itu tadi. Itu yang perlu dipahami.
0: Jadi harapan Pak Edi pemerintah bisa memperhatikan ya hal-hal seperti ini ya, agar pelaku UMKM yang baru merintis yang baru itu bisa bisa berkembang ya, bisa ada solusi-solusi kendala-kendala di lapangan seperti apa. Terus bagaimana kolaborasi ya Pak Edi, pemerintah dengan seperti organisasi Apikindo dan yang lain-lain yang bagaimana menaungi pelaku UMKM ini, bisa ada kolaborasi sehingga pelatihan-pelatihan itu selalu ada untuk para pelaku UMKM. Nah, seperti tadi mengurus perizinan dan yang lain-lain, terus bagaimana pelatihan-pelatihan marketing, bagaimana pelatihan-pelatihan digitalisasi, pemasaran, bagaimana juga pelatihan terkait dengan kemasan kita agar lebih bagus, bisa diterima di masyarakat ya. Apalagi jenis-jenis seperti ini ya, yang Pak Edi produksi saat ini ya. Harapannya bagaimana ada pelatihan-pelatihan. Nah, kita sudah terakhir, baru ada penelpon ya. Maaf ya para penelpon ya, kita sudah di penghujung program Teras UMKM. Ya, nanti bisa kalau mau bertanya-tanya nanti di lain waktu ya. Ya, kami ucapkan terima kasih Bu April dari Amikindo sudah menyempatkan diri berbagi informasi terkait dengan organisasi. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan, para pelaku UMKM boleh bergabung ke Amikindo. Alamatnya di mana Bu?
2: Kita beralamatkan di Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu gak jauh pokoknya
0: patokan jauh, ya?
2: Dari imigrasi ya.
0: Imigrasi.
2: Pan satu gang aja. Ditanya Amikindo rata-rata
0: bisa lah ke situ ya. Sharing-sharing di situ.
2: Diskusi.
0: Bergabung di situ karena UMKM ini butuh namanya saran-saran.
2: Betul.
0: Saran solusi. Nah, juga kami ucapkan terima kasih Pak Edi sudah berbagi cerita.
1: Sama-sama,
0: Pak. Luar biasa Pak Edi, dari pengalaman keluarga bisa sampai di Pekanbaru membuka usaha sendiri deterjen ya. Sukses selalu Pak Edi usahanya, bangkit terus, semoga cepat naik kelas ya Bu April ya.
2: Sama-sama.
0: Oke, terima kasih Encik Tuan dan Puan, juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bu April juga dan Pak Edi sudah hadir di studio bersama Encik Tuan dan Puan, bersama kami bagaimana cerita di Teras UMKM ini, bagaimana Amikindo bersama UMKM meroket, bagaimana bisa kolaborasi. Dan saya Ferdi Umar mengucapkan terima kasih, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Paket. Wah, Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
5: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro 4 FM di Tebak Pagi.

Pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
6: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
5: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
6: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
5: Ya, Pak, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih, Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
6: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
7: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting, bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Eh, Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak den ko? De onde eh, banyak pulau sampah ko mah. Cok, oi cok, nampak de waalnya siapa nama capan sampah di tompek den ko?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Eh, Cok, tompek sampah lah disodiokan, gua ang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
4: Oke lah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku, ya.
3: Jangan oke, Eko. Eh, suap kalau nampak deden sekali lagi, awas gua ang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.03 waktu Indonesia Barat, Cituan Empuan. Selanjutnya Pro 4 Pekanbaru segera bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan nasional Pro 4 di program Suara Budaya Nusantara, di mana hari ini Rabu tanggal 30 September 2026 kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kita akan bersama RRI Palu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aye Joritiah dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perempat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perempat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur sih.
1: Oh, semua umur ya, sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia danau juga ada juga ya, di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya ya, luar biasa kita. Seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya, ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
2: jadi,
1: gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perempat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perempat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 0811456036375 atau di 0853421621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa, ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga pendengar Perempat ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja. saja di 0812 11 24 928. Dan langsung aja deh Dera tuh untuk kita pembahasan tema di hari ini, kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dera tuh ya, silakan.
2: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik, baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya.
2: Okay.
3: Yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia ada, yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: ya,
3: itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
2: Lingo.
3: Itu, lingo ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, ya. Berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul seperti tenggelam itu. Ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun
2: yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke.
3: Itu. Gempa yang terjadi. Mm-hmm. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke, itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke, tsunami yang ya.
3: Yang meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita, masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti sebelumnya.
3: Sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur, ya?
3: Budaya tutur karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Oke.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komio dari advokasi budaya. Nah, saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
2: Oke.
4: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk misalnya dalam
2: lagu ya, kayori.
4: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Iya.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
2: Oke.
4: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasanya seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu, kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya, iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data, itu seperti itu literasi, pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino, dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, okay, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kita berbicara tentang topomi ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya,
3: penamaan toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi enak. Apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke. Okay,
3: okay. Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak dari lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu.
3: Salah satu itu.
2: Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui.

0: musibah itu ya,
1: musibah
0: bencana
1: itu,
0: itu ya.
1: iya. Seperti itu dia.
0: Waduh, luar biasa.
1: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
0: Ya.
1: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
0: Oke.
1: Okay. Itu dinamakan.
0: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
1: Ada. Dia punya okay. tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan-penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh, ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
0: Iya. Yeah. Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
1: Iya.
0: Ini gedung yang cukup besar ya.
1: Besar.
0: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
1: Betul.
0: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu, itu bisa jadi begitu
1: bisa
0: atau
1: jadi.
0: Seperti apa
1: kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
0: Okay.
1: Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
0: Oke. Okay.
1: Itu dia.
0: Oke. Okay. Nah, lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
1: Iya seperti itu dia.
0: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
2: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
0: Oke.
2: Okay. Betul itu.
3: Oh. Okay.
2: Di dinding bangunan itu.
3: Siap.
0: Seperti itu ya.
3: Iya. Wow. Daerah itu.
0: Halo,
3: iya,
0: halo.
3: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih okay, ya.
0: Betul.
3: Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya
0: betul,
3: daerah
0: betul,
3: itu ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah itu.
0: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
3: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih gitu. Pemirsa RNet pendengar perempat ya. Tapi kalau okay. di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
0: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, okay. di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
0: Jakarta?
3: Nih.
0: Oke, okay, silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di apa namanya? Di Jogja. Ini mau okay. nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suka Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
1: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
0: Oke.
1: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
0: Oke, pasak.
1: Itu lebih pasak ya.
0: Oke.
1: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber.

0: itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil, yang tinggi itu lebih mudah kita, lebih aman untuk
1: rumah tinggi ya?
0: Iya, rumah tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa, seperti itu.
1: Oke, oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
2: Ya, jadi Mbak begini, di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya?
1: Iya, Banua Langga.
2: Jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
1: Oke, umpak ya.
2: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya. Dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
1: Okay.
2: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
1: Mas Haris.
2: Ya, Mas Haris.
1: Di Jogja.
2: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
1: Iya, betul. Nah,
2: aman tidaknya sebuah bangunan, dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
1: Iya.
2: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
1: Iya.
2: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
1: Iya.
2: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
1: Betul sekali.
2: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Okay. Betul. Seperti karena itu. Memang tidak ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya, itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
3: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Baratu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Farida yang Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
4: Ampana, Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
3: Waalaikumsalam. Ibu.
4: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
3: Iya, enggak apa-apa Ibu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
4: Iya. Untuk narasumbernya, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam.
4: Itu Kaili.
0: Iya.
4: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas, Nale.
1: Iya.
4: Iya. Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
1: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
4: Itulah. Iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya? Untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya cuma ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
1: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
3: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
1: Boleh.
3: Oke. Okay. Halo, Prompat, assalamualaikum.
5: Oh, Prompat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dei Ratu.
5: Dei Ratu sama itunya
1: narasumbernya ya, Pak ya.
5: Narasumbernya.
3: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
3: Pak Herman. Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
3: Iya.
5: Kalau di Palu apa manggilnya? Mangge, bapak ya?
1: Mangge.
5: Oh, Mangge. Belajar. Iya, Mangge.
1: Mangge itu kayak om, itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak om.
1: Iya, itu panggilannya.
5: Oh, kalau Ratu apa tadi?
3: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta Mbo.
1: Dei itu anak perempuan gitu.
2: Iya, Ojo
1: anak laki-laki Ojo gitu.
3: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
5: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
1: Okay.
5: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
3: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
1: Baik, silakan.
2: Oke, makasih banyak ini ya Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri itu fungsinya itu banyak, dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu, dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka, kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
1: Kayu
2: antara ya, tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu.
1: Oke.
2: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum gitu ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
2: Iya. Soraja salah satu itu menggambarkan teknologi
0: daripada suku Kaili.
1: Oke, okay. Zaman dulu ya.
0: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang sama.
0: Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: adapun okay. Yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
1: Oke. Okay. Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
0: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1 meter setengah ya?
0: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
1: Oke.
0: Daripada dan gempa.
1: Dari kayu?
0: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
0: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
2: Ya, okay. Kayu jenisnya kayu ulin.
0: Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini.
0: Sembarangan ya.
2: Sebenarnya ada juga.
0: Ada.
1: Kayu di sini.
2: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu akan kita punya pohon kayu ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
0: Kalau itu tidak.
1: Oke.
0: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin
0: iya.
1: Ya.
2: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
0: Silaguri.
2: Itu dia masuk di legenda.
0: Legenda
2: itu,
0: kalau menurut
2: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau okay. Silaguri itu seperti itu. Nah mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
1: Iya Pak Amsal.
2: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya di Kota Palu maupun di
0: Sigi Donggala.
2: Sigi Donggala itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang Kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat itu Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
0: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa
1: ya?
2: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari
1: ini. Okay.
2: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Pue Jindi. Okay. Gitu atau para mula nama beliau.
1: Okay.
2: Nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
0: Alkulturasi.
1: Oke. Okay. Oh gitu ya.
2: Iya. Yeah. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
1: Dua tangga ya?
0: Dua tangga.
2: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik. Misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
2: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke, oke.
2: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
0: Di belakang. Misalnya.
1: Tetap ada di belakang ya?
2: Nah, mengenai perihal Gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
0: Persegi empat ya.
2: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
0: penyimpanan
2: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
1: yeah.
2: Untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
0: tambale, ya.
2: Di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
3: Oke.
2: Karena sih. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya.
1: Yeah.
2: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampiri itu. Seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu. Tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement. Ya.
1: Silakan ada yang mau disampaikan. Ya.
2: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, enggak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Oke. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
2: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
0: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu. Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, tokoh maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, siap.
0: Sehingga terima kasih. Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Cituan Duambuan, baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjaring yang perempat Jakarta dengan RR Palu di program Suara Budaya Nusantara. Acara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Baik, Cituan Duambuan, sembari Anda meneruskan, menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang hari ini, tetap bersama saya Air Mansur yang akan menemani Cituan Duambuan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di tepak siang dan sore hari ini di siaran Rabu 30 September 2026. Baik, Encik Tuan dan Puan, sembari Anda disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai informasi dan lagu-lagu pop Nusantara, kami lengkapi suasana renungan Anda. Sebuah lagu sudah kami siapkan mengawal jumpa kita di informasi hari ini dari daerah Aceh. Selamat siang, selamat melanjutkan segala aktivitas, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan hari ini dapat terlaksana dengan baik tanpa mengalami kesulitan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Mama, masa apa, Ma? Putri lapar nih, Ma.
3: Ada dong. Tuh, lihat aja di meja.

0: Sebelum makan, kita harus cuci tangan. Di tangan kita banyak kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan lain-lain. Bakteri itu dan kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan bila kita tidak cuci tangan, sayang.
1: Iya deh, Ma. Putih cuci tangan dulu ya, Ma.
0: Iya, sayang.

sebuah lagu Cirebon bersama Nong Neng Sagita Putus di Mane mengenal itu pukul 14.18 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana Cituan Ampuan dengan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari, tetap semangat ya. Dan tentunya kita syukur alhamdulillah saat ini kualitas udara di Kota Pekanbaru sudah mulai membaik ya dari hari-hari sebelumnya. Baik, Cituan Ampuan, di mana hari ini kita akan membahas tentang tradisi turun mandi di untuk suku Melayu Riau. Nah, kalau kita membaca ataupun mengetahui tradisi turun mandi pada masyarakat suku Melayu Riau adalah upacara adat yang memandikan bayi yang baru lahir bersama ibunya ke sungai atau tepian sebagai tanda syukur dan peresmian bahwa bayi serta ibu telah selesai ya masa berpantang. Cik dan Puan, di mana kita ketahui tradisi turun mandi ini dilaksanakan setelah tali pusat atau pusar bayi lepas atau mengering. Biasanya ketika bayi berusia sekitar seminggu atau 40 hari paling lama. Nah, upacara turun mandi ini dipimpin langsung oleh dukun beranak atau lebih dikenal dengan bidang kampung yang dulu membantu proses kelahiran. Dan tentu saja untuk proses turun mandi ini ada beberapa perlengkapan yang ataupun syarat adat yang harus dilengkapi. Di antaranya yang pertama itu air limau. Air limau ini campuran air jeruk nipis atau jeruk purut dan wewangian untuk penyucian. Kemudian ada lagi daun pandan, bunga-bungaan dan beras kunyit. Kemudian Cituan, selain air limau, daun pandan, juga tidak ketinggalan bahan tradisi khas seperti kelapa utuh yang diukir ya. Namanya kambiu baukia. Itu kalau bahasa Kampar namanya kambiu baukia. Sirih, pinang dan gambir serta kemenyan. Kemudian tidak lupa juga ada syaratnya atau perlengkapan syarat adat itu ada ayam. Nah, ayam ini digunakan dalam sebagian sub etnis Melayu Riau seperti Kuantan Singingi ataupun saat proses sesi di rumah atau tepian. Nah, Cirebon, kalau semua perlengkapan dan dari syarat adat tadi sudah terlengkapi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada air limau, daun pandan, kemudian ada kelapa yang berukir, kambir, pinang dan kemenyan serta ayam, baru dilaksanakan prosesi perasanannya. Yang pertama itu proses turun mandi ya. Yang pertama adalah persiapan di rumah. Keluarga mengadakan doa selamat ataupun kenduri kecil ya. Maksudnya ya, maksud dari doa selamat atau kenduri kecil ini memohon perlindungan dan kesehatan bagi sang anak. Kemudian ada lagi perjalanan ke tepian sungai. Maksudnya bayi dan ibu diarak menuju sungai ataupun perigi. Sumur, kalau tidak ada sungai sumur ya. Dan yang terdekat, yang ini langsung dipimpin oleh dukun beranaknya. Yang ketiga, proses mandi di sungai atau di tepian air. Biasanya Cituan Ampuan, bayi dan ibu dimandikan dengan air basuhan ya. Maksudnya air basuhan ini adalah basuhan limau secara perlahan sambil dibacakan doa keselamatan. Nah, ini Cituan Ampuan, prosesi ini menyimpulkan bahwa pengenalan anak pertama kali kepada alam sekitar sungai atau sebagai sumber kehidupan. Yang keempat, kembali setelah proses mandi tadi di tepi sungai, kembali ke rumah. Maksudnya kembali setelah selesai bayi dibawa kembali ke rumah dan dibaringkan di atas buayan atau ayunan kalau orang sekarang bilang. Jadi ini tidak ditaruh saja atau di ayunan, tapi di ini oleh selawat dan marhaban. Kelima, juga dalam proses itu diadakan hidangan jamuan. Nah, acara yang ditutup dengan jamuan makan bersama keluarga dan tetangga sebagai ungkapan rasa sukacita. Nah, jika kita ingin mengetahui parasia tradisi turun mandi pada wilayah tertentu di Riau seperti Kampar atau Kuantan Singingi atau Manapoli Sopis dari setiap perlengkapannya, nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Pekanbaru, suara Budaya Riau. Kita hadirkan
proses tur mandi ini ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipigur anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini...
4: Aduh, Kak. Untuk apa Kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
5: Ditanam di halaman rumah lah, Dek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
4: Halaman rumah? Memang bisa, Kak.
5: Ya ampun, Adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
4: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
5: Boleh dong.

dari daerah Kampar Ben Saiful dan Cikri membujang tua. Iya, mudah-mudahan ada yang bujang tua ya. Baik, Cituan dan Puan, kembali kita teruskan membahas tentang tradisi tur mandi di wilayah Kampar atau Kuantan Singingi. Nah, Cituan dan Puan, makna filosofi perlengkapan tur mandi tadi kalau kita bahas satu persatu. Nah, setiap benda yang digunakan dalam upacara ini bukan sekedar pajangan saja, tapi melainkan doa dan harapan orang tua untuk masa depan sang anak. Nah, yang pertama tadi yang seperti saya katakan, kelapa utuh, atau lebih dikenal kalau di Kampar namanya kambium. Kelapa merupakan pohon yang semua bagiannya berguna. Artinya, ini melambangkan harapan agar si anak tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, ya, terutama untuk masyarakat luas dimanapun ia berada. Kemudian air limau dan bunga-bungaan. Ini simbol dari penyucian lahir dan batin. Artinya diharapkan kelak anak tersebut selalu menjaga kebersihan diri, memiliki nama yang wangi, reputasi yang baik, dan dijauhkan dari mara bahaya. Selanjutnya ada beras kunyit. Nah, kalau bicara beras kunyit atau biasa dikatakan beras bertih, ya. Nah, ini melambangkan kemakmuran, kemurahan rezeki, dan keselamatan. Kemudian ada lagi cermin dan sisir. Dua benda ini, cermin dan sisir, ini simbol agar anak tumbuh menjadi pribadi yang pandai berkaca diri atau istilahnya mawas diri, rapi dan tahu bagaimana menjaga kehormatan serta martabat keluarga. Encik Tuan Puan, variasi tradisi di wilayah Riau, tradisi turun mandi ini, kalau di Kampar ya namanya Ocu. Nah, di wilayah Kampar ini, tradisi ini dikenal kental dengan nuansa Islami yang dipadukan dengan adat istiadat setempat. Jejak kaki ke tanah melambangkan atau mengartikan sebelum bayi dibawa ke sungai ataupun proses kecil di mana telapak kaki bayi didekatkan ataupun ditempelkan sedikit ke tanah. Artinya, ya, maksudnya ke tanah di halaman rumah. Artinya ini menyimpulkan bahwa anak tersebut resmi menjadi bagian dari bumi tempat ia berpijak dan mulai diperkenalkan dengan lingkungan luar. Kemudian silaturahmi kampung. Nah, artinya ini proses prosesi berjalan ke tepian air sering sekali menjadi momen, ya, momen bagi sang ibu untuk keluar rumah pertama kalinya setelah masa berpantang, sekaligus menyapa tetangga sekitar kampung yang dilaluinya. Baik, Cituan Puan, nanti kita akan membahas tentang tradisi tur mandi di Kuantan Singingi. Kalau tadi Kampar, nanti kita akan

beralih turun karena ada beberapa daerah yang melakukan tradisi turun mandi ini. Kalau tadi sudah kita bahas tentang Kampar, ke depan sebelum kita berpisah di acara proses turun mandi ini, nanti kita akan bahas tentang proses turun mandi di Kabupaten Kuantan Singingi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Liburan kali ini kemana ya?
2: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
3: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
2: Lah, terus kemana dong?
1: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
3: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
2: Apa? Ke museum?
1: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
3: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja, tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
1: Iya juga ya.

0: Sebuah lagu Amelia Zapin, Tujuh Peramah, mengakhiri jumpa kita di acara berbagai informasi tentang tradisi dalam mandi, baik di Riau, khususnya di Kota Singi dan Kampar. Semoga saja berbagai informasi tentang tradisi dalam mandi, baik di Kota Singi ataupun di Kampar, Pekanbaru sendiri, setidaknya menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya saya Ari Mansur dan teman-teman yang bertugas mohon diri. Selama menjaga segala aktivitas, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat yang terkembar Suara Bali Riau. Nanti kami hadirkan setelah kabar berita acara Dangdut Yuk Himbeku 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Selamat sore, Citu Anambuan. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Citu Anambuan, di mana Pemko Pekanbaru memprioritaskan bangunan jalan alternatif, di mana pemerintah Kota Pekanbaru sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Haji Makrus Anwar memprioritaskan pembangunan jalan alternatif yang banyak dilalui oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Haji Makrus Anwar kepada masyarakat saat meninjau ruas jalan Dharma Bakti RT 01 RW 07 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Selasa kemarin. Saat melakukan peninjauan ruas jalan Dharma Bakti, masyarakat berharap kepada Wako Markaris Anwar agar ruas jalan Dharma Bakti diaspal oleh pemerintah kota. Pasalnya ruas jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju jalan Air Seberantas, Bulu Cina, dan jalan Garuda Sakti. Memang arahan Pak Wali itu prioritaskan jalan-jalan alternatif yang memang banyak digunakan oleh masyarakat, namun bertahap. Mudah-mudahan bisa dituntaskan. Markaris juga mengakui ruas jalan Dharma Bakti prioritas untuk dibangun. Ruas jalan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat jika terjadi kemacetan di persimpangan ruas jalan Air Berantas dan jalan Garuda Sakti, ditambah lagi adanya rencana pembangunan flyover. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan. Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Cap. Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai Hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan dan Puan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini berada. Kembali bersama saya Irmansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Juk hari ini, di hari Rabu, di hari ke-30 di bulan September 2026. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan September. Memang perjalanan waktu begitu cepat, walaupun jam-jam bergerak lambat. Baik, Cituan dan Puan dan para penggemar musik dangdut, karena sesaat lagi kita akan kemenangkan azan, tapi jangan kemana-mana, nanti setelah azan kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nanti saya ditemani oleh anak-anak manis-manis ya. Yang ganteng cuma satu, tiga yang manisnya, tapi gak pakai gula. Baik, nanti ada Aang, ada Chelsea, ada Fima juga. Ada siapa satu lagi kah yang hadir? Oh iya, boleh satu bertiga, boleh dipakai. Handphone-nya satu bertiga boleh. Baik, yang sudah tersambung sabaran ya. Jadi jangan mana-mana. Jadi Cik Tuan dan Puan, para penggemar musik dangdut, nanti seperti biasa setelah kami kemenangkan azan, nanti kita lanjutkan acara Dangdut Juk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, mungkin yang saat ini, sebelum nanti adik-adik anak-anak saya yang akan hadir, nanti ada Aang, ada Chelsea, ada Bima juga. Nanti setelah kami kemenangkan azan, tetap bersama kami di Perempuan Pekan Baru, Suara Budaya Riau. Baik, cita puan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, sesaat lagi akan kami kemenangkan surat azan tanda masuk ke waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu tanggal 30 September 2026.

Satu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah-sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jaya.

0: diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cito Nambuan, para penggemar musik dangdut. Anda masih bersama kami, Perempat yang bergambar suara Budaya Riau. Sudah ada tersambung kembali ya di 2306. Oke. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut Perempat RI selalu di hati.
0: Cua Aam, apa kabar Cua Aam?
1: Kabar baik Mas Heri, baru pulang nih Mas Heri.
0: Semalam ada titip salam di Bu Farida di Palu.
1: Kembali untuk Bu Farida di Palu.
0: Iya.
1: Dengar, cuman aku jauh dari radio waktu itu.
0: Iya, jangan jauh-jauh lah, dekatlah daku diriku kan gitu.
1: Kebetulan waktu itu ada urusan di belakang rumah, jadi radio itu di depan rumah agak-agak jauh. Saya sampai ya suaranya ke telingaku.
0: Oke, apa lagu hari ini?
1: Lagu hari ini Bisi-bisi Tetangga.
0: Siapa dibisiin?
1: Dari LP Sukaisi itu, siapa ya?
0: Ya LP Sukaisi lah, Bisi-bisi Tetangga. Nah itu.
1: Iya, Bisi-bisi Tetangga.
0: Oke, langsung siap.
1: Bisi-bisi Tetangga semakin nyaring kayaknya nih.
0: Iya. Yang mudah-mudahan yang dibisikan yang positif saja.
1: Iya.
0: Oke, Cua Aam sudah siap langsung.
1: Salamnya untuk Mas Heri dan operator ya. Untuk Bunda Surtini. Bunda Surtini ada pantun.
0: Apa tuh?
1: Pantunnya berbunyi begini. Tanam-tanam setebu gula. Ditanamnya di pinggir sawah.
0: Apa gitu?
1: Kalau boleh saya bertanya, Kak Marni, Ibu Surtini sudah sholat asar kah?
0: Saya pikir Ibu Surtini sudah ada yang punya kah? Saya pikir salah, begitu.
1: Kita nggak mau nanya-nanya itu. Kalau nanya-nanya itu langsung telepon aja lah.
0: Oke, mudah-mudahan Bunda Surtini mendengarkan.
1: Untuk Kak Nena Aska, Kak Aini di Perawang sama Kak Bunga. Kak Bunga jangan panggil aku Bu Kakak Cu, Bunga aja katanya.
0: Kak Bunga. Bunga gitu.
1: Iya, Bunga di Perawang. Terus untuk siapa tuh Bang Simpson ya?
0: Bang Simpson.
1: Ada Bang Rudi di Rumbai dan di Panam. Ada juga Bang Adi di Segunggung dan di Kebun Durian. Untuk semua pendengar Perempat lah. Terkecuali dapat salam dari Cua Aam. Itu aja Mas, saya salam untuk keluarga saya di Kulimujung sana semuanya.
0: Sama-sama men.
1: Terkecuali mudah-mudahan selalu.
0: Iya.
1: Makasih Mas Heri.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cua Aam, di belakangnya Cua Aam silakan. Sudah yang tersambung. Halo dangdut yuk. Iya. Halo dangdut yuk.
2: Perempat selalu di hati Bang Eri.
0: Final langsung. Mentang-mentang jalan tol udah selesai langsung dari Kampar langsung.
2: Iya Bang Eri, hujan gak kedengaran loh suara Bang Eri.
0: Hujan deras ya di sana.
2: Iya, lebat banget Bang Eri.
0: Waduh, berkah tuh, ya Pin.
2: Amin, amin.
0: Yang jelas jambunya tambah besar-besar tuh.
2: Iya, betul. Bang Eri sehat kan?
0: Alhamdulillah. Pina, ini lagunya apa hari ini? Kalau kemarin Sencawan Madu. Sekarang apa?
2: Lagunya minta lagu itulah, request lagu apa namanya? Rido Roma.
0: Apa judulnya?
2: Menunggu.
0: Siapa yang ditunggu?
2: Nunggu Bang Eri datang.
0: Amin. Kalau menunggu Bang Eri datang, jangan lupa jambu-jambu kristalnya. Langsung siap. Operator hari ini Aryo Panangsang. Langsung siap untuk Bu Pina katanya.
2: Bang Eri sana hujan gak?
0: Enggak. Cuma di luar sedikit. Di luar sedikit.
2: Nanti ganti palingan. Gantian di kesana nanti.
0: Iya. Kemarin gitu juga kan. Dari sini pindah ke Perang sedikit.
2: Iya betul. Oke lah Bang Eri, salamnya buat semua pendengar Perempat aja. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga, salam ini ya.
0: Oke, sudah selesai nih lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pina di Prawa. Baik, di belakang Pina silakan di 23606. Udah ada ini? Oke, ada ya? Iya. Halo, Dangdut yo. Ye, putus. Baik, yang terputus dicoba kembali 23606. Tadi ada Vina, ada ini. Halo, Dangdut yo.
3: Dangdut yo bersama Eri. Studio 4, Pro 4, Pekanbaru.
0: Selalu di hati, Bro. Hujan situ Maci Yus.
3: Oi, panen.
0: Panen. Panen bedongkang.
3: Bedongkang panennya.
0: Iyalah. Kecik Pina lobek hujannya dia po ye.
3: Apo kemalam tadi hujan.
0: Hari
3: dari Sonjom hujan sampai lah malam.
0: Oh, dia dia. Sampai
3: bergabung ke apo do ke Pro 1.
0: Lewat bakso lomak bono tu.
3: Oh, nak ada lewat bakso dah. Sateng lewatnya. Hah? Sate lewat.
0: Sate. Nyo bakso lomaknya dingin-dingin tidak?
3: Yang tu lomaknya bakso. Sate lewat awak tu dendeng-dendeng.
0: Makcik Yus.
3: Lagunya apalah. Apa tu. 11-12 sajalah. Nih,
0: beda-beda tipis tu sama yang di rumah tu. Boleh, boleh, boleh. 11-12.
3: Itulah salamnya buat anakku Pinah tadi ya di Perawang. Buat Bu Ros. Buat Ibu Sutini, Ibu Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, siapa lagi Tengku Adriansa, siapa lagi Ibu Farida. Kemarin dia kirim lagu dari Tanjung Pinang, makasih Farida ya. Itu aja lah Eri, makasih Ri.
0: Oke. Okay.
3: Buat Eri bersama operator, operatornya ada tuh.
0: Ada Alwis Penangsa.
3: Oh, enggak orang apa lagi,
0: Don. Ada nanti anak-anak tuh selesai baru dia gitu, belajar ya. Sama Amran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat dulu di kediaman Maci Yus. Ini lagunya. Pina di Perawang, Ridho Roma.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional nih, Man? Tak sedap betul lah, ha?
4: Itulah, nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tuh cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap kan?
3: Man, sini. Cepat sini bantu aku dulu, Man. Cepat.
4: Hah? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong kah?
3: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basti. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: Baik, untuk Cu Aam sudah saya kalbukan ya, bisik-bisik tetangga, mudah-mudahan bisik-bisiknya yang baik-baik. Baik, sudah yang tersambung, kita terima lagi. Halo Dangdut Yuk. Halo Dangdut Yuk. Manakah dia? Halo.
1: Lalu di hati. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh, panjang umurnya. Tadi baru ceritain. Bu Farida di kampungnya masuk sendiri gitu katanya.
1: Ini tadi nggak tahu ya. Kalau Sulawesi Tengah sama sekali nggak tahu, nggak ada informasikan. Biasanya kan ada Ciguri yang informasikan.
0: Iya. Yeah.
1: Nggak tahu, nggak menyimak dari awal. Pokoknya nggak langsung tiba-tiba coba telepon. Telepon akhirnya. Kirain ini jadi nggak tahu itu temanya apa. Tadi padahal itu tentang rumah papa.
0: Iya. Ini tadi teman-teman bilang operator, bang apa? Itu rumahnya Bu Farida di Palu sekarang ini. Iya, kita ada nggak dengar Bu Farida sebelain? Coba dengerin aja sebelain gitu.
1: Iya, pokoknya mencemek-cemek aja tadi itu.
0: Tapi tadi si Jojo agak-agak ini, agak apa namanya, berat sebelah. Biasanya kalau yang lain-lain kan 5 menit sebelum jam 14, jam 2 sudah tutup, ya kan? Tadi Palu sampai habis betul, sampai jam 2 selesai baru. Dan detik-detik langsung berita ya.
1: Iya. Padahal tadi tentang itu kalau itu rumah pang itu ada satu rumah yang di kota Palu itu masih utuh sampai sekarang. Kali Bu Farida ke Palu itu kan itu ada adik kan, adik di situ. Masih ada, lupa tadi bilang itu, lupa. Masih, itu di dalam kota itu, dalam kota.
0: Iya, nggak jauh dari tempat kediaman Bu Farida lah ya.
1: Iya.
0: Rumahnya.
1: Tadi kalau dibilang itu seperti itu Gampiri atau Soto itu rumah yang di kebun orang tua dulu kan panen itu harus ada rumah begitu tinggi. Di kebun dulu masih ada sejarah itu tingginya 2 meter.
0: Tinggi juga pakai jenjang ya Bu Farida ya?
1: Iya pakai tangga-tangga kayu.
0: Jadi kalau 2 meter kita bisa main ayunan di bawah lantainya.
1: Iya, masih iya kan? Ada tempat tidur.
0: Enak tuh dingin. Ingat saya waktu saya kecil-kecil juga di kampung itu ada juga tuh rumah tinggi itu, ya kan? Kita main di bawah lantai rumah, bersih, ada tempat ayunan, ada macam-macam tuh. Bagaimana kabar keluarga di Palu, sehat semua ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bu Farida mau titip lagu apa ini?
1: Iya, Bu Farida cuma jangan kayak coba. Mau undi di Pekanbaru karena seharian tadi nggak ada kemana-mana, nggak ada. Coba mau lagu. Mungkin ini lihat jamnya, terima telepon ini sudah diperkenalkan itu.
0: Sudah hafal jam di Pekanbaru ya. Bu Farida lagu apa nih? Kayaknya operator siapa? Aryo bilang lagu apa Bu Farida pilihkan?
1: Minta lagunya Evita Mala ya.
0: Apa tuh?
1: Serawat wajah
0: langsung siap katanya.
1: Itu Mas Heri kalau WA-nya Pro 4 Pekanbaru itu masih asli kan nomor yang mana ya?
0: Itu ada perubahan tapi nomornya masih itu, tapi handphonenya lagi diperbarui. Mungkin dalam waktu dekat sudah pakai handphone baru kita.
1: Pantasan.
0: Kemarin kan Pro 1, Pro 2, Pro 4 kan ada pengadaan peralatan baru. Ya kan? Jadi semuanya diperbarui. Jadi satu-satu dipakai. Nomornya nanti masih nomor yang lama.
1: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Mas Heri sendiri ya?
0: Tadi berempat. Tapi adik-adik ada dipanggil oleh Capsta, ada yang dibicarakan. Jadi bagaimana, tapi tetap besok masih ikut siaran. Tetap saya latihan, tetap di regenerasi, ya kan? Jadi lagunya Seraut Wajah ya, dari Evita Mala?
1: Iya.
0: Oke, selesai, siap.
1: Kirim salam ya, yang pertama buat Pak Abdurrahim yang ada di Kaltim, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu di Masohi, ada Bang Amin, Oci Jawa, Bu Fatma, Mama Fahmi, Mama Kembar, Bu Fahmina, Bu Bu Aini, siapa lagi ya, Ibu Sur, ada Bu Hartati ya.
0: Iya.
1: Emma, ada Bu Rosdugat, Bu Ardiansa, Pak Buyung, Pak Mali, siapa lagi ya, Pak Bobby, Pak Simpson. Bu Emma, ada yang kemarin yang baris itu siapa itu?
0: Oh, temannya Ibu Ros yang ada di Suka Jadi.
1: Bu siapa ya kemarin ya?
0: Ayo, coba ingat.
1: Iya, lupa ya. Bu siapa kemarin.
0: Oke, nanti di salam nanti dia ikutan tuh. Mesti ikutan ya dia.
1: Iya, lupa Bu Farida kemarin itu. Tadi mau nyapa Bu Farida kan.
0: Dia paling senang dengar suara Bu Farida dia. Bang Heri, apa Mas Heri titip ya, titip salam untuk Bu Farida. Boleh.
1: Iya, salam balik ya.
0: Nanti setelah ini langsung ikutan ya itu.
1: Ada Pak Mali sama Pak Bobby ke satu sebentar malam ada ruang rindu seluruh Indonesia. Itu bintang tamunya Atik Sibi.
0: Iya. Lagu Atik Sibi itu lagunya paling top dulu karya Cecep A.S, lagunya Risau. Itu lagu paling hit. Iya, Risau, lagu Cecep A.S, ciptaan Cecep A.S, Risau tuh. Juga lagu favorit saya tuh.
1: Oh, dari Atik Sibi ya?
0: Iya. Kan terkenal dengan ketika dia di Pekanbaru, saya MC-nya dulu. Dulu Atik Sibi itu kesini ke Pekanbaru tahun 80-an ya. Saya kan 83 udah siaran tuh. Iya. 83, saya gak salah, saya 85. Saya kelas 3 SMA, dia kesini sama Tri Utami, Perwacaraka, Atik Sibi, Betaria Sonata, Dian Pesesa. Mereka satu sini. Tapi kalau Mel Sandi itu satu panggung dengan Ahmad Albar. Mel Sandi lagunya Biang Lala itu. Mel Sandi, Ahmad Albar, Niki Astria juga dulu. Ketika itu, ketika mereka ada di Pekanbaru, saya jadi presenternya di radio.
1: Oh mantap. Bang Heri, kalau bulan Oktober tanggal berapa ya selesai?
0: Terakhir hari ini saya ulang tahun, besok selesai.
1: Iya. Tapi tetap masih ini kan ya, masih mau didengar suaranya ya.
0: Mudah-mudahan ya kan. Baik Bu Farida, lagunya sudah siap, serat wajah dari Evi Tamala ini.
1: Oke, operatornya yang baik hati. Tetap sehat, menghiri juga sama buat orang di rumah ya, keluarga di rumah.
0: Salam untuk keluarga di Palu ya Bu Farida ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: Mas Heri.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku di Palu Bu Farida. Oke. Ada lagi baik. Satu lagu sudah saya siapkan untuk keluarga saya di Jalan Menur Ujung. Ya, belum sampai Menur Ujung, mentok ya. Apa kabar untuk Onga Ruslan bersama Mbak Endang. Lasia juga titip salam katanya untuk Onga Ruslan ya. Lagunya Kertas dan Api. Dan selamat sore untuk teman-teman saya yang ada di Kota Duri. Ini lagunya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Baik, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah tersambung ya. Halo, Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk. Mana ya? Ini dia orangnya. Halo. Manakah dia? Hah? Sudah ada? Oke. Baik, yang terputus dicoba kembali di 2306. Sudah ada yang masuk ya? Halo. Putus. Yang putus dicoba lagi ya. Oke. Baik, di 2306 Dadang. Oke. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Dangdut Yuk.
0: Panjang umur ya, baru diceritain Bu Farida.
1: Iya, tapi Mas Heri gak ngasih tahu namanya.
0: Iya,
1: makanya Bu
0: itu,
1: Farida lupa.
0: Itu namanya trik, supaya trik. Yang dimaksud biar cepet masuk. Ya kan gemes tuh, masa Mas Heri gak mau dikasih tahu.
1: Mas Heri gemes aku, pengen dicubit rasanya pipi sama Mas Heri.
0: Ini kan Bu Farida jadi, pengen siapa ya. Nah, itulah trik.
1: Rani Bu Farida.
0: Salam kenal ya Bu Farida. Kalau saya sebutkan Rani kan enggak spra, ya kan? Enggak kejutan.
1: Sekali masuknya Mas.
0: Ya, yang pertama Rani gondok tuh, Mas Rani enggak dikasih tahu nama presiden. Ngomel kan? Yang kedua Bu Farida siapa ya?
1: Ini Mas Heri nih, namanya gitu-gitu tadi kan.
0: Tapi kan saya bilang, Bu, sengaja enggak saya kasih tahu biar dia orangnya cepat masuk, ya kan? Tuh.
1: Dari tadi loh masuk diselip sama Bu Yul.
0: Iya.
1: Masuk. Pertama-tama sama itu sama Ocu Ami. Adi selip.
0: Nah, setelah Rani sampaikan lagi. Namanya Rani, Bu. Baru pernah. Oh iya, Rani. Nah, kan ada kemistrinya kan? Enak iya, tuh. Iya, tapi kalau saya sebutkan Rani, Bu, kan enggak enak kan? Kan membuat dua orang penasaran, yang satu gondok, yang satu mikir, siapa ya? Rani bilang, Mas ini kelewatan, enggak dikasih tahu sama saya. Ya kan? Pasti suuzon. Nggak, itu triknya.
1: Ih, kenapa sih gak disebutin namanya Mas gitu kan tadi?
0: Ya, ya kan gitu.
1: Masuk susah. Masuk Mas Heri puterin lagu.
0: Ya, kan dengan catatan Rani kan berambisi, bagaimana nih? Setidak olahraga tangan, jari ya kan?
1: Iya.
0: Rani lagu apa hari ini?
1: Olahraga tangan aja dong Mas, dari tadi udah bikinnya tuh.

0: 12 tadi, apalagi?
1: Ya,
0: apalagi? Udah berkeringat nih.
1: Mbak Ruth sampai ketawa itu, dikerjain. Saya dulu main gitu, tanya Mbak Rus, waktu saya masih di Cendana, saya juga suka ngerjain. Boleh tahu siapa penyiarnya ya? Saya bilang, penyiarnya nanti aja ya, nanti dengar pasti ada yang nyebutin nama saya. Siapa ya, siapa? Dia kan, itu triknya begini, kalau saya sebutkan dia kan, oh iya Mas Eri. Tapi kalau dia, siapa ya? Dia pasti monitor, nungguin siapa yang nyebut namanya, kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, dia kan gak agak bergeser frekuensinya. Itu namanya trik.
0: Trik and trik.
1: Iya. Oke, Ran, apa lagunya? Tadi Bu
0: Farida
1: minta lagu Evita Mala, Seraut Wajah. Apa mau disamakan? Biar klop, ya, biar sama-sama damai. Ayo.
0: Garong lah kalau ada.
1: Apa tuh?
0: Kucing Garong.
1: Wih. Surani mintanya lagunya yang kesem-terem. Kucing Garong. Kucing tuh baik loh. Kecuali ya, dia kalau ambil ikan baru dia garong tuh.
0: Kucing Garong itu kan perumpama laki-laki yang hidung belang gitu.
1: Nah,
0: tapi enggak. Kan tidak semua laki-laki seperti lagunya.
1: Tapi kebanyakan yang hidung yang Rani bilang hidung belang semuanya ganteng-ganteng, enggak ada yang belang hidung itu. Iya kan? Necis-necis, gagah. Si bilang
0: yang
1: Mas-mas, sorry ya Mas. Mas kan suka ini nih. Iya. Kok enggak belang hidungnya? Si bilangin. Mengapa dibilang hidung belang? Ayo.
0: Enggak tahu lah Mas. Tapi agak ngebit ya Mas.
1: Iya boleh boleh. Nanti kita carikan ya, operatornya.
0: Keluar lagi pengetahuan ini.
1: Makanya si apa bilang ya kan, binatang yang paling setia dengan pasangannya adalah buaya.
0: Buaya.
1: Selama dia air. Dia air.
0: Sama aja tuh Mas, sama kucing Garong.
1: Kucing Garong.
0: Lebih bahaya kucing Garong daripada buayanya lagi Mas.
1: Kucing saya tiga di rumah, kucing Anggora semua. Enggak pernah garong dia. Kalau minta ini beli enggak? Pak, ya, minta ya.
0: Ya itu kan kucing asli.
1: Oke, Ran, untuk siapa Ran lagunya?
0: Ya, buat Bu Farida tadi ya. Sehat selalu ya, Bu.
1: Nanti kapan-kapan ke Palu ya, katanya.
0: Jauh banget Mas.
1: Enggak, cuma sedua kali transit lah. Sini Jakarta, Jakarta langsung ke Palu.
0: Boleh lah kalau sama Mas Eri bareng-bareng sama yang lain-lain.
1: Tenang aja, ya kan? Pas dapat yeah. Kita ganti rugi playoffer. Terus apa lagi?
0: Terus buatnya Bu Yu. Apa tadi ya? Ucu Aam.
1: Aam, biar keren Cu Aam. Kalau amin kan kebanyakan tuh. Sering di masjid tuh imam-imam amin.
0: Oh iya.
1: Pas dia sholat dia jadi makmum. Dia enggak diam aja ya, ditanya orang. Kok diam aja? Ya ngapain nama saya disebut sendiri? Amin. Terus siapa lagi?
0: Ya, Bu Emma, Bunda, selanjutnya Bu Ros ya.
1: Ya.
0: Selalu terus buatnya Papi Bete, Pato,
1: yeah.
0: Buatnya Tina juga, buat Bunga,
1: okay.
0: Terus buat semua-semuanya aja lah Mas.
1: Oke, okay, Ran.
0: Salam kenal sama sayang dari Rani.
1: Kemudian Rani sama Ibu Farida sudah clear ya, sudah sama seneng-seneng ya. Baru tahu gimana Mas Eri itu penyakitnya.
0: Iya, Bu, Rani Mukerji aja nggak ingat Bu.
1: Iya.
0: Lagu India masalahnya.
1: Itu kucing-kucing tahe Bu. Tapi dia kali ini bukan kucing-kucing tahe tapi kucing Garong. Oke.
0: Ya, makasih banyak.
1: Yuk, sama-sama Ran.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani disuka jadi nggak suka nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah

Baik, cerita buat para penggemar musik dangdut. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program dangdut hari ini. Dan sekaligus lagu penutup yang sudah kami siapkan. Satu nomor lagu pilihan dari Rani di Sukajadi, Kucing Karong. Sekaligus saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah untuk sementara waktu dan jumpa kembali besok di acara Dangdut Yuk. Saya Herman Suran, teman-teman, mohon diri, selamat sore. Mohon maaf salah kata, selalu cop lagu yang mau sempat kami kabulkan. Insyaallah besok sore kembali kita bersama. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat sore Cituan Rambuan, kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cituan Rambuan, di mana APBD perubahan tahun 2006 Kota Pekanbaru disahkan sebesar 3,26 triliun rupiah. Cituan Rambuan, di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBD perubahan 2006 pemerintah Kota Pekanbaru disahkan sebesar 3,26 triliun rupiah lebih. APBD perubahan yang baru bisa dinaik sebesar 214 miliar lebih dari APBD murni 2026 senilai 3,049 triliun. Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru terhadap Perda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 bertempat di gedung DPRD setempat Selasa kemarin. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Isa Lahmid, rapat paripurna dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markadus Anwar. Kemudian juga hadir Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulmi Arifin, para asisten staf ahli pimpinan OPD, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Usai paripurna, Agung menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja secara maksimal bersama TPAD sehingga APBD perubahan dapat disahkan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayani. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis. Mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort de Kock. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih cerita dan buat Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi cerita dan buat yang mendengarkan siaran kami saling melalui RR Digital. Pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Baik, melengkapi suasana istirahat Anda petang hari ini setelah disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas hari ini dalam melaksanakan tugas ya. Sembari Anda bersama orang-orang tercinta ataupun bagi cerita dan buat yang masih berada di tempat bertugas, mungkin ada tugas yang belum terselesaikan. Nah, rangkaian lagu-lagu pemain besar informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Tadi masih bersama saya, Herman Mansur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi!

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Citra dan Puan Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagian Citra dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Baik Citra dan Puan, sebelum kita bergabung dengan program 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran bisa terjemahan dilanjut dengan kemenangan asal maghrib, rangkaian lagu-lagu Islam yang kami hadirkan ke dengar Anda hingga pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam ada rekan saya Arnold Rashid yang akan menemani Citra dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya Pro 4 bergabung dengan program Masa 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran seterjemahan kemudian dilanjut dengan kumandang azan maghrib.
1: PD.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berselawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad, junjungan umat, nabi yang dipuja dari utara, selatan, timur dan barat. Insyaallah tuntunannya akan selalu membawa selamat dari dunia hingga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 dalam Al-Qur'an, tepatnya di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardhi wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-57 ini, ayat ke-21 surat yang ke-57 dalam Al-Quran, Allah menegaskan, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Bahkan dianjurkan untuk saling berlomba-lomba dalam beramal soleh, karena Allah akan memberikan balasan yang sangat besar untuk orang yang beramal soleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah dalam rangka mendukung jihad fisabilillah. Pada saat menghadapi perang Tabuk, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam hatinya, hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar jika ada hari aku bisa mengunggulinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An Umar bin Khattab qala amarna Rasulullah yawman an natasaddaq. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Faqa zalika indi mal, kebetulan aku memiliki harta. Fakultu al yauma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika ada hari ini aku bisa mendahuluinya. Begitu semangatnya terlihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fajitu binisbi mali, maka aku datang dengan membawa setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Faqultu mithlahu, aku menjawab, seperti yang kubawa setengahnya. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu, lalu datang Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullahu wa rasulah. Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begitu mantap dan pastinya jawaban dari sahabat Abu Bakar. Fakultu la usabikuka ila syai'in abada. Maka aku berkata, maksudnya Umar mengatakan di satu, aku tidak akan bisa mendahuluimu dalam sesuatu apapun selamanya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran pertama adalah semangat berlomba dalam kebaikan. Umar dalam kisah ini ingin menyaingi Abu Bakar bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan amal soleh. Pelajaran yang kedua adalah tampaknya tanda keimanan yang sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh Abu Bakar dengan menyerahkan seluruh hartanya karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keluarganya. Pelajaran yang ketiga, sedekah itu tidak dilihat dari jumlah akan tetapi dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar memberikan setengah harta itu besar sekali, tapi Abu Bakar memberikan semua dan lebih utama karena penuh tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu Nahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, kebaikan itu harus disertai ikhlas. Keduanya ikhlas karena Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq merupakan dua orang yang ikhlas di saat ia memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kisah ini diabadikan sebagai teladan sepanjang masa. Pelajaran yang kelima, menjadikan sahabat sebagai teladan dalam pengorbanan. Mereka rela harta habis demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rela hartanya diperjuangkan, diserahkan kepada pada baginda Rasulullah untuk modal sebagai perang Tabuk. Sementara kita terkadang hari ini mungkin sering ragu di saat bersedekah walaupun sedikit. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kisah Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai motivasi untuk kita semua. Yang pertama, rajinlah bersedekah, baik itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, berlombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Karena hari ini banyak orang yang mampu berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi ketika berlomba dalam urusan kebaikan, ia tak mampu menunjukkan hal yang terbaik dari dirinya. Yang ketiga, yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan tidak akan mengurangi rezeki, bahkan Allah akan melipat gandakannya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, kita semua termasuk orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama para sahabat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa usah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Pergi berangkat menuju kota Mekah, menunaikan umroh bersama ananda. Mari kita perbanyak untuk bersedekah. Insyaallah pahalanya besar dan berlipat ganda. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, baru saja Anda simak bersama Mimbar Islam untuk kesempatan sore hari ini. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, seruan azan maghrib nanti akan masuk pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghaffar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: balasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang sedang menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tadi
0: ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

yakni sholat fardu lima waktu, yang merupakan tiang agama dan amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Tiang agama, perumpamaan Islam seperti sebuah bangunan, dan sholat adalah tiang penyangganya. Sedangkan hisab pertama, yaitu penilaian amal hamba di akhirat, ditentukan pertama kali dari sholatnya. Sholat juga merupakan pencegah dari keburukan, dapat mencegah seorang dari berbuat keji dan mungkar. As-sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Dan bahkan sholat juga pelebur dosa, di mana menghapuskan dosa-dosa kecil di antara waktu sholat apabila dikerjakan dengan baik.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih dulu.

0: Untuk dikodai, kenapunya ditangkap?
1: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
0: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
3: Iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor, ya.
4: Mama, sibuk kerja terus. Iya.
5: Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien, Pak.
4: Ya. Juga sibuk.
5: Terima kasih, Pak.
4: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

Teman-teman, saudaraku, ibadah sholat keutamaannya selain daripada tiang agama, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sholat ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah beriman. Di mana sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan atas seorang hamba. Terdapat banyak dalil masalah ini, diantaranya adalah kisah utusnya sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Nabi SAW berkata kepada Mu'az, ajaklah mereka kepada syahadat, persaksian tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya pula, keutamaan sholat adalah ibadah atau syariat yang diperintahkan kepada seluruh nabi. Ibadah yang dilakukan oleh seluruh nabi, tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi kecuali dengan membawa syariat sholat. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Wallahu a'lam.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Macam-macam tuan-tuan puan, walau beberapa kali curah hujan sudah mengguyur Provinsi Riau, per 30 September 2026, laporan tadi pagi, 6 titik hotspot masih terdeteksi di wilayah Riau. Demikian disampaikan BMKG Stasiun Pekanbaru. Dirincikan 6 hotspot tersebut tersebar di 6 Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Siak, dan Indragiri Hulu. Mudah-mudahan dengan curah hujan yang turun sejak sore tadi hingga malam ini mematikan titik api tersebut. Sementara itu, secara keseluruhan di wilayah Sumatera masih ribuan titik panas terdeteksi, yakni 3.734 hotspot atau titik panas terdeteksi. Masih terbanyak yakni Sumatera Selatan mencapai 2.639, sementara di posisi kedua 603 titik yakni Jambi, sedangkan Lampung 265, berikutnya Sumatera Barat 13 dan Sumatera Utara 17, Kepulauan Riau 4, Bangka Belitung 183, dan Riau sendiri laporan per 30 September tadi pagi 6 titik. Cinta puan, demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar selengkapnya cinta puan dapat baca di laman ri.co.id. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 pagi esok.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Cinta dan Puan bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cinta dan Puan, di antara kekhususan daerah Pasaman, tradisi kuliner serta pesisir serta keindahan alamnya, di mana tradisi unik Ma'apam, yaitu tradisi masak kue apam secara massal menggunakan tungku tradisional dan pelepah kelapa kering. Tradisi ini dilakukan setahun sekali untuk menyambut bulan suci Ramadan atau Maulid Nabi dan pernah mecahkan rekor muri dengan ribuan tungku. Dan tradisi ini, kalaupun ada beberapa daerah, hanya sebagian kecil saja yang melakukannya. Tidak seperti di Ma'apam yang dilakukan di daerah Sumatera Barat, khususnya Pasaman Barat tersebut. Tradisi lainnya yaitu gulai sabok, yaitu masakan khas dari kawasan pantai Sasak, berupa gulai ikan berkuah kental, kuning kejawan dengan rasa gurih dan asam yang segar. Kemudian ada rendang lokan, yaitu olahan rendang yang menggunakan daging lokan, yaitu kerang air tawar atau sungai dengan bumbu rempah rendang yang pekat. Berikutnya panggang pacak, yaitu kuliner ikan bakar tradisional khas Pasaman Barat, memiliki aroma rempah bakaran yang khas. Untuk destinasi wisata ikonik ada Laut Tinggal atau Danau Laut Tinggal, di mana danau vulkanik tersembunyi berair hijau Tosca yang terletak di Kecamatan Gunung Tuleh pada ketinggian 1940 meter di atas permukaan laut. Ada wisata pohon seribu sasak, kawasan pantai di sasak ranah pesisir yang ditumbuhi pohon cemara berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Demikian cetrupan beberapa khas daripada Pasaman Barat, mulai dari kuliner hingga wisata alam ikoniknya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, pukul 24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya pula saya hadirkan program Cerita Legenda. Kali ini dengan judul Pangeran Suta dan Raja Bayang. Untuk musik khusus Rabu malam Kamis, kembali kita nikmati nanti lagu-lagu khusus dari Kampar atau lagu-lagu Ocu di program Kampar Badendang. Kita simak dulu legenda Pangeran Suta dan Raja Bayang.

0: Sultan Hasan memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Raja Halimah. Kecantikan putri Raja Halimah masyhur hingga ke berbagai negeri. Pada suatu hari, datanglah seorang raja yang bernama Raja Bayang yang berasal dari sebuah negeri yang sangat jauh, ingin melamar Raja Halimah. Namun, lamaran tersebut ditolak oleh Sultan Hasan sehingga Raja Bayang memorak-porandakan kerajaan Indragiri. Sultan Hasan beserta dengan keluarga dan seluruh pasukannya terpaksa mengungsi ke Gaung. Dalam pengungsiannya, Sultan Hasan mendengar kabar bahwa ada seorang pangeran yang memiliki pengalaman berperang dari negeri Jambi, yaitu Pangeran Suta namanya. Ia pun segera mengundang Pangeran Suta untuk diajak berunding tentang bagaimana cara mengusir Raja Bayang dan juga pasukannya dari negeri Indragiri. Bagaimana perundingan antara Sultan Hasan dan Pangeran Suta? Bersediakah Pangeran Suta membantu Sultan Hasan untuk mengusir Raja Bayang dan pasukannya? Ingin tahu jawabannya? Ikuti kisahnya Pangeran Suta dan Raja Bayang berikut ini. Alkisah, pada masa kerajaan Indragiri diperintah oleh Sultan Hasan Salehuddin Keramat Shah yang berkedudukan di Japura. Sultan Hasan adalah seorang raja yang sangat adil dan juga bijaksana. Selama masa pemerintahannya, seluruh rakyat negeri hidup dengan damai, aman dan sentosa. Selain adil dan bijaksana, ia juga memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Raja Halimah. Kecantikannya pun terkenal hingga ke berbagai negeri. Dan pada suatu hari, datanglah anak raja yang bernama Raja Bayang dari kerajaan Indragiri. Ia didampingi oleh 3 orang saudara laki-lakinya yang bernama Raja Hijau, Raja Mestika dan Raja Lahis. 4 anak raja itu datang lengkap dengan pengiringnya dan juga bala tentara yang gagah perkasa. Dan sahabat budaya, kedatangan mereka membuat gempar rakyat negeri Indragiri. Perilaku mereka sungguh tercela dan tak senonoh. Mereka memorak-porandakan kampung-kampung di negeri itu. Tanaman tebu, pisang, semua habis mereka tebas dengan parang. Binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, kerbau lari keluar dari kandang. Anak-anak dara berkerubung kain sarung tak berani keluar rumah. Mereka takut pada keberingasan Raja Bayang dan juga pasukannya yang bertindak semena-mena. Sultan Hasan sangat sedih dan risau mendengar kekacauan yang ditimbulkan oleh Raja Bayang dan bala tentaranya. Dipanggilnyalah seluruh menteri kerajaan untuk bermusyawarah menghadapi bahaya yang datang mengancam.
1: Wahai menteriku, bagaimana kita menghadapi kekuatan Raja Bayang dan bala tentaranya?
2: Ampun baginda raja, pasukan Raja Bayang terlalu kuat untuk kita lawan. Mereka sangat tangguh dan sudah terbiasa hidup dalam rimba. Sebaiknya kita tunggu apa yang dikehendaki oleh anak raja itu, tuanku.
1: Baiklah, kalau begitu.
0: Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan Raja Bayang di Japura. Meskipun Raja Hasan merasa jengkel kepada Raja Bayang yang telah membuat kekacauan, namun Raja Hasan tetap menyambutnya dengan sopan.
1: Hai Raja Bayang, Apa maksud kedatanganmu ini?
3: Aku kesini untuk meminang putrimu.
1: Wahai Raja Bayang, ketahuilah, aku tidak ingin bermenantukan anak seorang raja sepertimu. Kamu datang ke wilayah kekuasaanku dengan cara sembrono. Aku tidak rela putriku yang lemah lembut itu bersanding dengan kamu yang kasar dan tak mengenal adab ini.
3: Hei, Raja Bodoh, kamu akan menyesal nanti karena telah menolak pinanganku. Mahal, ayo kita pergi.
0: Tak berapa lama, Raja Bayang kembali bersama dengan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian mereka menyerang Kerajaan Indragiri. Tak ayal lagi, Kerajaan Indragiri pun diporak-porandakan dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun Raja Hasan telah mengerahkan seluruh pasukan Kerajaan Indragiri, mereka tak mampu menandingi kekuatan pasukan Raja Bayang. Oleh karena itu, Raja Hasan dan juga pasukannya terpaksa meninggalkan Japura, menyingkir ke suatu tempat yang bernama Gaung. Dalam pengungsian itu, Raja Hasan mengumpulkan para menterinya untuk merebut kembali Kerajaan Indragiri dari tangan Raja Bayang.
2: Ampun Baginda.
1: Ya, Menteri.
2: Prajurit istana banyak yang sudah tewas dalam pertempuran. Kekuatan kita semakin sedikit.
1: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Menteri?
2: Ampun Baginda. Hamba pernah mendengar bahwa ada seorang pangeran dari negeri sebelah timur yang baik kelakuannya dan telah berjasa kepada negeri Jambi. Mengenai kemampuannya, sudah tidak diragukan lagi. Banyak sudah laut yang ia layari, pulau yang ia singgahi, daratan yang ia jelajahi, dan luka badan yang ia rasai dari medan pertempuran.
1: Siapakah namanya, wahai Menteri?
2: Ampun Baginda, hamba tidak tahu persis namanya, tapi orang-orang menyebutnya Pangeran Suta.
0: Setelah melakukan perundingan, akhirnya mereka sepakat untuk mengutus Datuk Tumenggung mencari Pangeran Suta. Keesokan harinya, usai berpamitan pada Raja Hasan, berangkatlah Datuk Tumenggung dengan sebuah kapal kecil dan gaung berlayar ke Laut Lepas. Setelah berhari-hari berlayar, sampailah ia di perairan Jambi. Di sana, ia mendapat keterangan bahawa Pangeran Suta sedang berada di Selat Malaka mengusir gerombolan lanun ataupun bajak laut. Beberapa kali, Datuk Tumenggung berlayar mengitari Selat Malaka untuk mencari Pangeran Suta. Dan akhirnya, pada suatu hari, ia berhasil menemui Pangeran Suta. Ia pun menceritakan kesulitan yang sedang dihadapi oleh rajanya.
4: Hei, Pangeran Suta.
5: Iya, Datuk.
4: Kami sudah mendengar tentang kehebatan Pangeran. Raja kami mengharap kesediaan Pangeran untuk membantu raja kami.
5: Baiklah, Datuk. Saya bersedia untuk membalas malu yang telah ditanggung rajamu itu.
4: Terima kasih banyak, Pangeran Suta. Terima kasih. Ayo kita berangkat.
5: Ayo, Datuk.
0: Sesampainya di Gaung, Sultan Hasan menyambut Pangeran Suta dengan sangat gembira. Setelah menjamu sebaik-baiknya, Sultan Hasan dan menteri-menterinya melakukan perundingan dengan Pangeran Suta. Dan keesokan harinya, Pangeran Suta mulai mempersiapkan alat-alat perang. Ia juga melatih prajurit-prajurit Indragiri hingga mereka yang semula berkecil hati karena menderita kekalahan kembali bersemangat. Pasukan Pangeran Suta yang sudah terlatih dalam perang, baik di darat maupun di laut, segera menduduki Sungai Indragiri. Selanjutnya, pasukan tersebut mendarat dan bersama-sama dengan prajurit Indragiri berangkat menuju Japura. Pertempuran sengit pun terjadi karena dua kekuatan yang sama-sama tahan uji berlaga dengan sekuat tenaga. Pertempuran pun berlangsung selama beberapa hari. Pasukan Raja Bayang mulai kewalahan. Banyak di antara bala tentaranya yang tewas dan luka-luka. Alat-alat perang mereka pun rosak. Raja Bayang dan ketiga saudaranya mundur ke pedalaman. Walaupun Raja Bayang dan bala tentaranya sudah mundur ke hutan, Pangeran Suta tetap memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Pasukan Raja Bayang kocar-kacir tak tentu arah. Mereka terus diburu oleh pasukan Pangeran Suta. Akhirnya mereka pun kehabisan bekal makanan, kehilangan senjata dan juga tenaga. Bala tentara yang terluka pun semakin parah. Keberanian mereka telah surut tanpa bekas. Keempat anak raja yang sombong itu kemudian pulang ke negerinya menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan menanggung rasa malu karena kekalahan yang sangat besar. Pasukan Pangeran Suta segera kembali ke Japura. Utusan pun dikirim Gaung untuk menjemput Sultan Hasan kembali ke istana Japura.
1: Wahai Pangeran Suta.
5: Hamba tuanku.
1: Oleh karena engkau telah berjasa terhadap negeri ini, maka sebagai balasannya, aku nikahkan engkau dengan putriku, Raja Halimah.
5: Terima kasih Baginda Raja.
0: Seminggu sebelum pesta pernikahan dimulai, seluruh rakyat negeri tampak sibuk. Mereka sibuk membersihkan, memperbaiki dan juga menghias istana dengan aneka umbul-umbul. Jalan pun mereka rapikan, taman-taman mereka hijaukan dan juga lapangan pun dipersiapkan untuk aneka pertunjukan dalam acara pernikahan Pangeran Suta dan Raja Halimah. Setelah itu, Pangeran Suta dinobatkan sebagai Raja Japura. Maka lengkaplah kebahagiaan mereka, rakyat negeri pun kembali aman, damai dan juga makmur. Demikian cerita legenda Pangeran Suta dan Raja Bayang. Produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Banyak sana kita menikmati pulau lagu-lagu ucu selama 2 jam ke depan ya. 0761236006 terus sana akan gabung kita buka beko di nomor telepon 0761236006 terus sana yang akan gabung untuk request lagu-lagu ucu. Namun di sisi awalku agak 2-3 lagu yang mau pilihkan dulu sebagai lagu pembuka dari kebersamaan kita di program Kampar Badendang.

0: Salempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mui iakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, di iakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, mambu calempong saya pasang seorang je nagung je ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki pergi pakai bau sampai kata bulu situ nak sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam sampan kau buat orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Orang lah bunyi bangsun si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut di family sana family tahu ketua.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohon kan, untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi banduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik ratapan hati.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Baik, sana kita lanjutkan kebersamaan kita di Kampar Berdendang atau lagu-lagu Ocu atau Dendang Ocu sampai pukul 10.30 menit malam ya. Kini pukul 8.40 menit ya, hampir 2 jam ke depan ya. Kami silakan yang nak gabung di 0761236006. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kamar Berdendang. Halo, assalamualaikum. Dengan Ocu, Unga, Uwo. Halo, yo, dengan Unga siapa di mana? Oh, jadi ini. Silakan Cucu ini. Ikulah dinaikkan.

0: Salam dari Grand Indi Pulau Ketampan.
1: Yo. Asal cule dengan kaminya. Tadi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan penelpon selanjutnya di 0761236006. Oke, silakan 0761236006 untuk lagu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Kampar Banendang. Halo. Halo. Assalamualaikum, Kampar Banendang. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Dengan Ucu?
2: Dengan Ucu Buyung.
1: Ucu Buyung, silakan Ucu Buyung.
2: Ya, apa kabarnya nggak?
1: Alhamdulillah.
2: Sudah lama kita nggak ketemu ini.
1: Yo, sudah lama nggak dengan suara Ucu Buyung ya.
2: Yo.
1: Kemana? Pemenang, tahu betul?
2: Nggak. Apa nggak?
1: Ucu Buyung kemana? Nggak lama nanti bu.
2: Pergi umroh nggak?
1: Oh, pergi umroh, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Umroh 2 minggu dia. Ya? Iyalah, alhamdulillah. Lisa sehatnya kan?
2: Hah?
1: Lisa sehatnya kan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagu apa nggak?
1: Lagu malamku. Cajolah, tak hijau, adodang, piti, zaman kini.
2: Adodang ya nggak?
1: Adodang.
2: Iya. Salamnya tamon untuk ngasih selalu mau rezeki lanjut usahanya.
1: Amin.
2: Selalu.
1: Ya.
2: Ada Amin tadi, ada si Jawai, ada Omar Gunawan.
1: Mm-hmm.
2: Ada si Bang Fingsun. Pokoknya semua aja lah Pak Salam ya.
1: Yo.
2: Istimewa untuk ngasih sama untuk gajah. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu silakan dulu penelpon berikutnya 0761 nampaknya lah dulu yang tersambung. Halo, Kamar Banendang. Halo, mana orangnya? Halo, assalamualaikum, Kamar Banendang. Oh, nyanyi lah ya. Iya. Baik, kita hadirkan dulu lagunya nampaknya. Ada gangguan dengan apa sama untuk pernah putih ini. Baik, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang lah kita pilihkan ya.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Kesaktian Pancasila jatuh tiap tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila mengandung makna perkabungan nasional. Sejarah kelam bangsa Indonesia, tragedi berdarah yang memakan korban jiwa, 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Mereka diculik dan dibunuh pada 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Mereka ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jenderal Ahmad Yani, beliau merupakan komandan TNI Angkatan Darat yang lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, salah satu pahlawan nasional yang lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Letnan Jenderal Haryono, legend yang mengerti 3 bahasa asing ini, lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Letnan Jenderal Siswondo Parman, lebih dikenal dengan nama S. Parman, salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia, lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918. Mayor Jenderal Panjaitan, merupakan Brigadir Jenderal TNI, lahir di Sumatera Utara 19 Juni 1925. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, lahir di Kebumen 23 Agustus 1922. Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo, Brigjen Anumerta Katamso Darmo Kusumo, lahir di Sragen 5 Februari 1923.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

sana gitu. Silakan pulau sana yang nak gabung ngaudowo ocu ama apa siapapun yang mendengarkan siaran kita pada malam ko. Pukul 9 lewat 10 kita masih bersama sampai 1 jam berikutnya di program Kampar Berendang. Halo, assalamualaikum. Kampar Berendang. Mana yo cudu? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Mana ya? Jadi silakan ulang balik 0761236060. Halo, assalamualaikum. Untuk logo-logo yang kita sediakan berikutnya ada Kambia Cundung, Piti, Jeffrey Ahmad, Zaman Kini, Desandra, ada Abi, Putra Azura ya. Lagu Tang Berindu, Ama Oi Ama, Yanti Ahmad, Kampo Baulang, Teti Aziz, Yusnir Yumas, Adiok Sayang, Roni Astar, Rukun Baumah Tanggu, Ucu Tagole, Ama Jeffrey Ahmad, Emi Nurlita Takonang, kemudian ada Sika Coba ya Menambu. Nampaknya ada usaha kita yang bergabung. Silakan di 0761-202-3606. Halo, assalamualaikum. Kamar Berendang. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, Kamar Berendang, silakan. Halo, assalamualaikum. Betul-betul mungkin diulang balik. Silakan di 0761 23606 untuk pendapat yang lain. Untuk sesana yang payah mungkin tersambung dengan nomor telepon malam ko ada kendala sikit ya, kadang putih-putih, boleh juga di WhatsApp gitu di 0811-7600-959 itu silakan ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kalau masuk telepon suara ambo jadi putih-putih, tapi suara penelpon pun tak boleh komunikasi dengan kita ya. Baik, kita lanjutkan dulu lagu-lagu berikutnya. Kita masih bersama di program Kampar Berendang.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Baik, sesana membocor balik menerima sesana yang nak bergabung di malam hariko di program Kampar Bandang 0761236006. Coba bos sediakan balik, nampaknya lah ada menelpon. Tapi kita pakai sistem baru, jadi daringnya memang tidak terongga, tapi nampak lampunya. Halo, assalamualaikum, Kampar Bandang. Mana sana tadi? Halo, assalamualaikum, Kampar Bandang. Terputih. Ya, kita silakan balik. Halo, assalamualaikum. Halo, Kampar Bandang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, kita sambungkan. Halo, assalamualaikum. Kembar Berendang. Agak cito ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kok nak masuknya ya? Mana saru kawan tu? 0761236006. Coba diulang balik. Untuk penelpon yang nak gabung malam mereka, lagunya ada Jeffrey Ahmad, ada Yanti Ahmad, Titi Aziz, Suruhnya Astar, Emi Nurlita, Amin Ambo. Halo, assalamualaikum, Kamar Berendang. Terputus ya, menelpon tadi sayang sekali. Halo, assalamualaikum. Itulah terputus ya. Kita silakan balik menelpon berikutnya 0761236006.

0: Baik, kita masih bersama di program Kampar pada pukul 9.30. Ambo cuba balik penumpang yang nak bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Kampar Berendang. Halo. Halo, assalamualaikum. Mana kau? Halo, assalamualaikum. Ya, halo.
1: Halo.
0: Ah, kemarin tersambung. Agak payah lu tersambungnya.
1: Baru mungkin tak ada apa sih putus-putus dari tadi.
0: Tapi lagi
1: baru masuk nih.
0: Oh iyalah, dengan Ibu Emma.
1: Dengan Bu Yus.
0: Bu Yus.
1: Cepat aja nanti putus
0: kita balik. Betul balik ya. Tadi tujuan ini lagi.
1: Lagu apa aja lah? Apa nama tu? Ocu tekonang ocu. Ocu
0: tekonang.
1: Takonang
0: judul tu.
1: Lah itu aja lah, Rengga, kau putus lah balik ya.
0: Yup.
1: Salamnya buat semuanya lah. Semuanya ya.
0: Yup.
1: Makasih, Ron.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita silakan penelpon berikutnya 0761236006 untuk penelpon yang lain. Jojo ini tadi ada yang gabung, kemudian Cibuyung tadi dari Pantai Cermin yang baru, aduh Ibu Yus. Sana yang lain, salam kita untuk senior kita aduh Cumusir di Harapan Raya Tanen ya. Cu Amin Nambo kok lain nyimak lah berapa lagu judul cu judul lo cu lagu cu buta malam ku ya. Baik, itu hadirkan pula lagu berikutnya sambil menanti penampil berikutnya di 0761236006.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Kau kibarkan bendera merah putih sebagai tanda masih jaya. Kau ikrarkan dirimu sebagai jati diri bangsa. Kau teriakan sila-silamu sebagai jiwa sebuah bangsa. Kaulah Pancasila, dasar negara kesatuan Indonesia. Meski musuh selalu merongrongmu, namun menyerah itu tak ada dalam sejarahmu. Terbukti, musuhmu tak dapat menggantikanmu. Hingga kini, kau masih berkemenangan selalu. Hiduplah kau Pancasila, agar Indonesia tetap jaya. Jangan pernah menyerah oleh apapun juga, hingga bangsa Indonesia mencapai apa yang dicita.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Sana pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat, setengah jam waktu terus masih kita menikmati lagu-lagu Ocho di program Kampar Pendang. Masih ada Titi Aziz, Kampa Baulang, Adik Sayang, Roni Astar, Rukun Bawah Tanggu, Cinta Golek, Jeffrey Ahmad Amak, Siko Cepat, Siko Cepai, Amin Ambo. Yang kini ko Yanti Ahmad Amak, Amak.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke Dek.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Janji Teroban Tempat Rahasia sudah pula pukul 22.31 menit waktu Indonesia Barat. Sudah kita akhiri program Kampar Pendang atau lagu-lagu Ucu dan sekitarnya. Mudah-mudahan jadi hiburan menyenangkan untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara, pendengar di manapun menyimak atau menikmati siaran kita malam hari ini, khusus lagu-lagu Ucu. Untuk satu jam berikutnya pula kita nikmati lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu Nusantara setengah jam, dan disambung nanti lagu-lagu Keroncong Nusantara. Maksud saya, untuk malam hari ini lagu-lagu Keroncong Nusantara disiapkan dari lagu daerah berbagai Nusantara. Bata ada lagu Jawa, lagu Keroncong Melayu juga tentunya, kemudian keroncong klasik dan bisesa, dan beberapa lagu keroncong pilihan dari berbagai daerah di Nusantara. Selamat berhat bersama keluarga tercinta, dan Cinta Roman masih ditemani hingga pukul 12.30 malam, yang masih terjaga ya, mungkin dalam perjalanan. Untuk wajib-wajib Tuan Puan yang tetap melaksanakan rekam aktivitas malam hari ini ya, sebagai tugas dan tanggung jawabnya, mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara sempurna. Bang-bang kami yang jaga di pos jaga, security atau sapam ya, sopir-sopir yang dalam perjalanan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Kalau sangat mengantuk tentunya lebih baik beristirahat dulu untuk keselamatan diri dan orang lain, baik pengenalan jalan lain maupun penumpangnya tentunya. Untuk puan-puan yang sedang berdinas di rumah sakit atau juga siapapun yang melaksanakan aktivitas pada malam hari ini, termasuk abang-abang, bapak-bapak yang tugas di pos ronda juga ya, keamanan lingkungan, tanpa kecuali dari Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, masih setia menemani Cinta Nopuan hingga pukul 12.30 malam.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah Suara Budaya Riau.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: teman-teman terus tersewa waktu setengah jam sejak dari kebersamaan kita di tepak malam hari ini. Sudah pukul 11.25 menit malam. Untuk lagu berikutnya masih ada 4 nomor. Menunggu kamu, keroncong pembatas. Ada keroncong putih malau, keroncong mata, sepeni wangi, keroncong jawa, dan gugur berungga, keroncong tuti mariati.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

begitu menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti akan sebuah gapaian yang indah. Naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

keadaan terus bergulir, memutar masa tiada henti. Waktu terus berdenting tanpa aku sadari. Dunia makin mengenakkan saja. Ah dunia, semakin mempesona dengan romantika cintanya. Dunia semakin elok dengan jajanan kasihnya. Dunia semakin indah dengan rayuan mautnya. Oh, inikah dunia? Sungguh, terlalu asik aku di sini. Dunia ini terlalu pelik untuk ditinggali. Aku terus mencari relu.

relung duniawi. Aku terus mengais remeh-temeh diri sendiri. Aku terus meninggalkan manis-manisnya surgawi. Semuanya ku kejar, hingga satu hal, lelah. Ya, lelah itu adalah pasti. Jika memang ini akhir dari sebuah penantian, apa boleh buat? Jenuh. Ya, ada saat dimana kejenuhan itu muncul. Bukan karena aku tak mau bersemangat menjalani hidup. Bukan. Tapi karena aku tahu aku mulai luntur. Asa dan mimpiku mulai meredup. Senja semakin petang, malam pun semakin larut. Ada ketakutan tergeletak jauh di lubuk kalbuku. Pertanyaan itu terus bermunculan. Bagaimana jika esok aku hanya mendapati diriku tak berdaya? Bagaimana jika aku tak bisa menyambut fajar nantinya? Bagaimana jika malam ini adalah... aku tak bisa menghindari. Aku tak bisa membohongi diri. Iya, kematian sungguh dekat. Begitu dekat, sampai-sampai aku tak tahu bagaimana untuk bersiap. Begitu dekat, sampai-sampai aku tak sanggup mendengarnya. Aku tak bisa menghindari. Aku tak bisa membohongi diri. Wahai Rob, Zat yang Maha Perkasa, jika ini adalah malam terakhir bagiku, berilah hamba kekuatan untuk berpulang. Pulang kembali padamu, wahai Robku, Allah Azza wa Jalla.

Mainnya tahapan selanjutnya kita menyimak bacaan suci Al-Quran surah Sajadah 1 hingga 4 bersama Korea Siti Yanti Yuci.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita rombongan hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan semoga kita berada kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, 1 Oktober 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di tiap pagi bersama saya Fardu Umar. Dengan rangkaian program siaran kami di saat ini, kami awali segmen tiap pagi kali ini di berbagai program siaran kami dengan pengajian Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 30-32 yang dibacakan Dr. Haji Firdaus dan MPD dan juga Sri Rahayu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan selamat pagi Cituan dan Puan yang baru mengawali aktivitas di saat ini. Dan tetap semangat Cituan dan Puan. Kita jalan nanti akan hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi. Masih kami hadirkan musik islami atau religi.

0: bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepadaku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen Mutiara Pagi.
1: Indonesia Pekan Baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan Pro Pekan Baru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik Cinta Nabi di Hati Anak, kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah. Bersama narasumber kita ada Buya Abu Muhammad SPDI MPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita. Assalamualaikum Buya, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Sehat Buya ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini, Buya. Semoga Buya dan juga keluarga kami doakan senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
3: amin ya Allah.
2: Dan mendengar, kami juga tentunya mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, Buya, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini, mungkin nanti sampai pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Buya.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqallah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aidan, ya ayuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya, dan memohon ampun hanya padanya. Dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak anak kita bukan hanya perlu diajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga perlu ditanamkan siapa yang harus dicintai dan yang harus diteladani. Salah satu cara terbaik menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengenalkan pribadi beliau kepada sang anak. Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi rahimahullah menggambarkan berbagai sifat, akhlak, kebiasaan dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kita mengenal keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tumbuh rasa cinta. Dan ketika cinta tumbuh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sekedar perintah. Di sini ada kiat-kiat bagaimana kita menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW di hati generasi anak-anak kita. 10 kiat menanamkan cinta Nabi SAW di hati anak. Pertama, kita kenalkan Rasulullah SAW sejak dini. Sejak dini kita kenalkan siapakah itu Rasulullah. Bagaimana caranya? Ceritakan kepada anak tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Perjuangan beliau, kasih sayang beliau, dan akhlaknya. Jangan hanya mengenalkan Nabi sebagai sosok yang harus ditaati saja, tetapi kenalkan beliau sebagai Rasul yang sangat menyayangi umatnya. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, ceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah kisah-kisah sederhana dari Syama'il Muhammadiyah. Misalnya tentang kelembutan, kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keramahan, senyum, kesabaran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak lebih mudah belajar melalui cerita daripada nasihat yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, jadikan solawat sebagai kebiasaan di rumah, sebagai kebiasaan keluarga. Biasakan rumah dipenuhi solawat. Ajarkan anak membaca solawat dengan gembira dan penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang terbiasa bersolawat akan lebih dekat secara emosional dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, orang tua kita harus menjadi teladan. menjadi tauladan. Jangan hanya mengatakan, nah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak mengamalkan. Tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi contoh, menjadi figur. Jangan hanya mengatakan, nah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berikan contoh, berkata jujur, selalu menjaga amanah. Kemudian kita contohkan bagaimana menghormati orang lain. Kita contohkan bagaimana bersikap lembut terhadap orang lain. Kemudian berikan contoh meminta maaf ketika ada salah. Misal ketika kita ada salah kepada anak kita, kita tunjukkan bagaimana cara meminta maaf. Dan belajar memaafkan. Keteladanan orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi berikan teladan, berikan contoh. Gini loh Rasulullah, begini loh Rasulullah kesabaran. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, ajarkan adab sebelum banyak menuntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam akhlak dan adab. Ajarkan anak mengucapkan salam, menghormati orang tua, menghargai guru, makan dengan adab, menjaga kebersihan, dan berbicara dengan baik. Jangan hanya mengejar anak menjadi pintar, tetapi jadikan mereka berilmu sekaligus berakhlak. Keenam, bacakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Daripada anak hanya mendengar cerita dari media, jadikan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari waktu keluarga. Cukup satu kisah pendek setiap malam. Kemudian tanyakan, menurut kamu nak, apa yang bisa kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan demikian, kisah berubah menjadi pembelajaran yang berkarakter. Yang ketujuh, ajarkan cinta melalui praktek. Bagaimana caranya? Cinta kepada Rasulullah bukan hanya diucapkan. Ajak anak mempraktekkan sunnah dan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai kebaikan. Kita belajar berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut. Kita contohkan, kita belajar berbicara lembut. Rasulullah itu sangat penyayang. Kita contohkan, kita praktekkan, kita belajar menjadi menyayangi sesama. Kemudian pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, jangan mendidik dengan bentakan dan penghinaan. Jika ingin anak mencintai Rasulullah, suasana pendidikan juga harus mencerminkan kelembutan dan kasih sayang. Ketika anak melakukan kesalahan, koreksi perilakunya tanpa merendahkan harga dirinya. Katakan, perbuatanmu kurang tepat. Yuk kita belajar memperbaikinya. Begitu. Bukan seperti ini, bukan kamu memang nakal, bukan. Tidak boleh seperti itu. Bedakan antara memperbaiki kesalahan dan merendahkan anak. Yang kesembilan, hubungkan kebaikan dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Ketika anak kita melakukan kebaikan, katakan, Masya Allah, ini nak, ini akhlak yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, misalnya anak kita memberi bersedekah kepada temannya, ucapkan, beri pujian, Masya Allah, ini akhlak yang dicintai oleh Rasulullah nak. Ketika anak membantu orang tua, juga katakan, ini perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ini seperti ini, begitu. Dengan begitu anak belajar bahwa akhlak sehari-hari memiliki hubungan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, doakan anak agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan tidak cukup hanya dengan usaha. Orang tua harus banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Baik, terima kasih Bu yang untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar cinta Nabi di hati anak, kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Oh, cu, amin. Ya, silakan ya. Cu.
1: Terima kasih, Mama Jo. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Ya, terima kasih, Ustaz, uraiannya tadi. Ya, dari uraian tadi ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, ternyata tidak cukup hanya anak diserahkan kepada sekolah, walaupun itu sekolah agama, tanpa contoh dari rumah. Ada orang tua yang beranggapan kan dia sudah saya sekolahkan. Jadi kalau saya tidak memberi contoh, ya kadang-kadang penyakitnya begini, Ustaz, bukan dia yang tidak mau memberi contoh, dia sendiri yang tidak tahu cara memberi contoh itu tadi. Kalau tadi itu sih sudah kita dengar, kalau dia mendengarkan, kalau kemudian dia mempelajari pula contoh-contoh itu bisa dia berikan contoh. Kami dulu anak kami, masa ayah kami dulu, ayah kami selalu bercerita kepada kami. Walaupun tidak cerita agama sepenuhnya, tapi ada hubungan dengan akhlak. Maka yang saya tanya yang pertama adalah, cukupkah dengan hanya menyerahkan kepada guru agama dengan tanpa memeriksa lagi, selesaikah istilah utang di kampung, istilah utang, nah, utang orang tua sama anak. Yang pertama pertanyaan saya, Ustaz. Yang kedua, kalau mereka saling minta maaf, mereka tidak berjabat tangan, Ustaz. Hanya melalui chat aja, melalui HP mereka. Kalau dia bersalah sama anaknya, ayah minta maaf melalui HP. Ke anaknya juga begitu. Sepertinya dia serumah nih, kalau jauh ya lain soal. Dia serumah. Kalau di rumah juga, ayah minta maaf ya melalui HP. Bisakah begitu, Ustaz, tanpa berjabat tangan, tanpa memberi contoh? Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Syukran kasiran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ocho Amin di Rumbio. Boleh, Ustaz, mungkin langsung dijawab pertanyaan dari Ocho Amin. Ada dua pertanyaan tadi, Ustaz.
2: Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberi kesehatan dan bisa selalu bersemangat untuk talibul ilmi, selalu menuntut ilmu. Baik, ayahanda, anak itu adalah amanah ya, amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi ketika ada amanah dititipkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus jaga itu. Ya, salah satu tadi memberikan contoh. Kata ayahanda tadi, tidak cukup anak itu kita titipkan ke sekolah-sekolah saja. Ya, sangat bagus kita titipkan ke pesantren, sekolah-sekolah agama. Tapi tidak cukup hanya dititipkan saja, maka kita harus periksa lagi. Kita teliti lagi, kita awasi lagi. Ketika anak kita pulang ke rumah, kita tanya, nah, apa pelajaran tadi sekolah? Bagaimana gurunya tadi memberikan contoh teladan? Apakah sudah diajarkan seperti ini? Harus ditanya terus. Kita sebagai orang tua itu harus cerewet, bertanya, harus teliti. Maka ketegasan, kecerewetan kita ini akan membuat bangga anak itu. Ketika kita meninggal dunia, dia akan bangga. Wah, ayahku dia cerewet untuk kebaikanku. Ayahku sangat teliti, sangat antusias kepada saya. Ah, begitu. Dan harus memberikan contoh, gitu ayahanda. Kemudian yang yang kedua, ini kan masalah media sosial ya. Media sosial itu sangat bagus. Sekarang itu terbukti adanya handphone, internet, media-media yang lain. Ini sangat bagus untuk menjalin silaturahim. Bahkan ada teman yang sangat lama, jauh, tidak ketemu, bertahun-tahun tidak ketemu. Dengan adanya media

0: selalu bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul lagi itu sebagai saudaranya, begitu. Kemudian ada juga mudorotnya apa? Bisa biasanya kita datang silaturahim berjabat tangan, kita lebaran, kita silaturahim makan kue lebaran. Dengan adanya media sosial cukup dengan ucapan lahir batin dan lain sebagainya. Ya itu bagus kalau sangat jauh. Tapi ketika kita dekat, apalagi satu rumah, alangkah baiknya kita sowan, kita cium tangan orang tua, kita berjabat tangan. Maka dengan berjabat tangan ini dikatakan oleh Rasulullah, maka bergugurlah dosa di antara orang dua ini, berguguran dosanya ketika kita selalu berjabat tangan, dan bertambah kasih sayang kita ketika kita selalu berjabat tangan. Ya, baik, itu Ayahna.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Boleh satu pendengar lagi yang ingin bergabung, kami tunggu dengan telepon 0761-24595. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu. Pak, Bapak, apa nih, Pak?
1: Dengan Maizul ini.
2: Pak Suhaimi, Pak Maizul, Tunggalis.
1: Oh iya, silakan Pak Suhaimi.
2: Pak Maizul, keluarga panjang umur, udah dikit sampaikan anak cucu, sama juga Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Boleh dikecilkan dulu suara volume radionya, Pak Suhaimi.
2: Panjang umur sekeluarga, panjang umur, udah dikit.
1: Amin. Pak Suhaimi, boleh dikecilkan dulu.
2: Jadi, Pak, di anak Ustaz.
1: Pak Suhaimi. Boleh dikecilkan dulu suara volume radionya, Pak?
2: Ya, anak kita didik, atau sejak dari santren sampai 10 tadi. Kemudian dia kan keluar rumah. Ya. Dia kan keluar rumah, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan. Ya, Pak Suhaimi.
2: Dia keluar rumah, kemudian kita kan tak bisa mengawal sampai di rumah dia, sekolah sama rumah jauh, kemudian pulang. Kemudian itu zaman sekarang, Pak Ustaz, kencang dia. Itu balik dari sekolah, Pak Ustaz, berkelahi, kata orang Melayu, berkelahi. Dia sama dia. Jadi orang tua tak tahu, salah-salah orang tua kena panggil. Padahal diajar ke Ustaz, kata-kata macam. Itu macam mana, Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin terkait kenakalan remaja ini, mungkin seperti yang dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Boleh langsung dijawab, Ustaz?
0: Baik, Pak Suhaimi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam juga keluarga-keluarga yang ada di Bengkalis, di Padeke, keluarga Haji Lamin itu paman saya, Pak Suhaimi. Baik, Pak Suhaimi, Ayahanda, mendidik anak ini memang harus membutuhkan, bukan hanya teori saja, harus membutuhkan praktek yang sangat luar biasa, yang kita harus powerful mendidik anak. Karena apa? Anak ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua yang belum dikarunia anak, dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan anak. Ini kita diberikan anak, berikan karunia oleh Allah, berikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita, tugas kita harus bertanggung jawab, harus mendidik sepenuhnya. Sebaik-baik kita jadikan anak itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu waspada. Kita harus waspada, harus selalu mengawasi anak itu, siapa sahabatnya, siapa gurunya. Bahkan gurunya kita lihat ketika kita akan menyekolahkan anak, kita lihat gurunya siapa, begitu. Maka jangan salah memilihkan, mengantarkan anak ke sekolah-sekolah. Lihat, kalau gurunya itu soleha, gurunya santun, insya Allah dia akan meniru gurunya. Begitu pula teman-temannya. Siapa teman-temannya? Sahabat-sahabatnya. Kalau sahabatnya itu bagus, soleh, rajin, sholat ke masjid, insya Allah anak kita akan mengikutinya. Tapi kalau teman-temannya, anak kita berteman dengan anak-anak yang tidak bagus, maka dia akan mengikuti juga. Maka kita sebagai orang tua harus selalu mengawasi. Berhati-hati ketika kita memiliki anak perempuan lagi. Berhati-hati, kita jaga baik-baik itu anak perempuan. Bukan hanya anak perempuan. Ketika kita memiliki anak laki-laki juga, maka sekarang banyak ini penyakit-penyakit masyarakat, ada LGBT, ada minuman keras, ada game online, maka kita sebagai orang tua harus mengawasi. Misal kita lihat anak kita memiliki handphone, kita selalu awasi anak-anak kita itu. Ketika tidur kita cek anak kita itu, handphone anak kita itu. Dia sedang berbuat apa di handphone ini. Handphonenya selalu diawasi. Seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah, ya anda. Berdoa. Ketika tadi usaha sudah full 100%, maka kita serahkan. Ya Allah, saya sudah berusaha, ini amanahmu dari Allah, berilah petunjuk darimu, seperti itu Ayanda.
1: Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Sebelum kita tutup mutiara pagi hari ini, Buya, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi ini?
0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan parenting nabawi bukan sekedar membuat anak pintar, tetapi membentuk anak yang beriman, beradab, penyayang, dan memiliki keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Mari kita tanamkan cinta kepada Nabi bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui cerita, selawat, keteladanan, pembiasaan, dan doa. Jangan sampai anak kita hafal banyak nama tokoh tetapi tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita mengidolakan banyak manusia, mengidolakan artis, tetapi tidak mengenal manusia paling mulia, yaitu utusan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, menghiasi diri dengan akhlak beliau, dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Ya Allah, karunikanlah kami, kepada kami dan anak-anak kami, kecintaan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kemampuan untuk mengikuti keteladanan beliau. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terasa kebersamaan kita dalam mutiara pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Buya Abu Muhammad SPD IMPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita serta menjadi amal jariah untuk Buya nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Maizel mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian mutiara pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru meminta pembukaan gerai baru Budiman Swalayan turut memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menghadiri grand opening Budiman Swalayan pada Rabu 30 September 2026. Ia mengatakan keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru terus memberikan perhatian terhadap keberadaan dan juga pengembangan UMKM agar dapat tumbuh serta memiliki akses pasar yang lebih luas. Ia berharap pelaku usaha lokal dapat terus dilibatkan dalam aktivitas perekonomian di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pemilik Budiman Swalayan, Yasmar, mengatakan pihaknya telah memberikan ruang bagi produk UMKM untuk dipasarkan melalui jaringan tokonya. Saat ini, lebih dari 300 pelaku UMKM tersebut telah menjadi pemasok sebagai produk Budiman Swalayan. Selain itu, ia menjelaskan produk yang dipasok pelaku UMKM cukup beragam, mulai dari buah-buahan, sayuran, hingga makanan ringan dan juga produk olahan rumah tangga. Jumlah pelaku UMKM yang bekerja sama dengan Budiman Swalayan juga masih terus bertambah. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda budaya kembali menemani Encik Tuan dan Puan. Melayu Riau bukan hanya tentang pakaian tradisional, rumah adat, kesenian atau makanan khas. Lebih jauh lagi dari itu, Encik Tuan dan Puan, budaya Melayu sangat dekat dengan adab dan juga cara seseorang membawa diri dalam kehidupan sehari-hari.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Cik, Tuan dan Puan, dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau, adab menjadi bagian penting dalam hubungan sesama manusia. Bagaimana kita menyapa orang yang lebih tua, bagaimana menerima tamu, bagaimana berbicara dengan orang lain, sampai bagaimana menjaga sikap ketika berada di tengah masyarakat. Semuanya mempunyai nilai yang diajarkan secara turun-temurun.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

dibuahkan. Menghormati ini bukan sekedar seseorang harus merasa rendah di hadapan orang lain, tetapi bagaimana menjadi bentuk kesadaran bahwa pengalaman, ilmu, dan juga nasihat dari orang yang lebih tua itu patut dihargai.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Achim! Achim!

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Menjadi tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Budiman Sulayan resmi membuka gerai ketiga di Kota Pekanbaru Rabu 30 September 2026 untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Grand opening Budiman Sulayan tersebut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama pemilik Budiman Sulayan Yasmar serta juga masyarakat sekitar. Pemilik Budiman Sulayan